0: berharap. Kemudian di ayat 21 muncul kata hati. Hal-hal inilah yang kukembalikan ke hatiku. Ayat 24 ditutup dengan kata jiwaku. Jadi kata harapan muncul di ayat 21 dan 24. Lalu ayat 21 muncul hati, ayat 24 muncul jiwa. Bagian yang terdalam dari hidup kita. Sehingga ayat 21 sampai 24 dimulai dan diakhiri dengan ide yang sama. Diawali dan diakhiri dengan begitu indah. Dan saya percaya hidup saudara di tahun 2017 ini akan menjadi hidup yang indah. Karena Tuhan selalu menopang kita dengan kasih setianya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memberi kepercayaan kepada anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang orang tua yang terlalu melindungi anaknya, yang overprotective terhadap anaknya dengan segala akibat-akibat yang negatif tentunya pada anak. Tetapi di sisi yang lain adalah menjadi masalah bagi orang tua memberi kepercayaan atau melepaskan anaknya di tengah-tengah kondisi yang sangat berbahaya, lingkungan yang sangat berbahaya ini, Pak Eman. Nah, apakah sebenarnya salah itu kalau orang tua merasa was-was atau sangat hati-hati di dalam memberikan kepercayaan kepada anaknya?
1: Tentu saja tidak, dan ini wajar. Memang merupakan naluri bagi setiap orang tua yang baik untuk melakukan perlindungan atau mungkin suatu tindakan ya. Biasanya orang tua ini ingin berkorban bagi anak-anaknya. Dan ini adalah tindakan orang tua sebagai martir bagi anak-anaknya. Tetapi yang kita perlu juga sadari adalah apa yang merupakan hal yang wajar bagi kita, itu tidak atau jangan sampai membuat anak kita itu masa depannya tergerogoti. Dan kita lalu selalu mengambil alih apa yang seharusnya anak kerjakan. Jadi di dalam hal ini kita perlu memberikan kepercayaan semakin banyak kepada anak untuk supaya anak juga bisa mengembangkan dirinya.
0: Ya, itu sejak usia berapa biasanya kita mulai bisa memberikan tanggung jawab itu, Pak?
1: Kita lihat tanggung jawab di dalam hal apa. Jadi sejak usia mereka di mana mereka bisa melakukan itu sendiri, maka kita harus berikan kesempatan itu. Sebagai satu contoh, begitu mereka bisa berjalan, mereka jangan dibantu berlebihan.

0: latar belakang tertentu orang tua yang sulit untuk mempercayai anak ini?
1: Iya, ada beberapa orang tua yang sulit melihat anaknya ini menderita. Dan saya rasa banyak juga orang tua yang seperti ini, karena penderitaan anak itu sering dikaitkan oleh orang tua sebagai kegagalan mereka sebagai orang tua. Jadi kalau melihat anaknya susah, ini kami ini sebagai orang tua yang salah. Jadi tidak tega melihat anaknya menderita. Padahal sebetulnya kita semua juga harus menghadapi penderitaan supaya kita bisa bertumbuh lebih matang, lebih dewasa. Dan kemungkinan lain juga adalah ada orang tua tertentu yang mengasihi anaknya sedemikian rupa sehingga seperti yang waktu lalu kita bicarakan, yaitu melakukan perlindungan berlebihan terhadap anak-anaknya, melarang ini, melarang itu, mencegah anak melakukan berbagai pengalaman dan aktivitas. Dan di dalam hal ini orang tua merasa dirinya ini aman, lalu merasa sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua. Nah, ini masalahnya begini. Yang paling gampang bagi kita orang tua lakukan adalah kalau kita tidak membolehkan anak melakukan ini dan itu. Dan kalau kita melarang begitu, dengan sendirinya kita merasa sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, dan kita bisa melihat dengan lega bahwa anak kita tidak melakukan sesuatu yang kita larang. Tetapi masalahnya adalah akhirnya ini menunjukkan bahwa orang tua yang terlalu protektif dan kurang bisa mempercayai anak-anaknya.
2: Ya, kadang-kadang juga orang tua tidak mau repot gitu Pak ya, dengan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada anak itu yang kadang-kadang belum tentu bisa berhasil dengan baik. Jadi daripada repot-repot gitu, kerjakan sendiri aja oleh orang tuanya.
1: Nah, itu juga salah satunya ya, bahwa orang tua nggak mau repot. Banyak orang tua yang merasa, wah ini terlalu banyak kerjaan nih ya, terlalu banyak perhatian, waktu yang harus dikorbankan gitu. Kalau misalnya anak-anaknya harus diberi kepercayaan, tetapi sembari diberi kepercayaan kan kita juga harus melakukan kontrol. Nah, itu yang merepotkan. Iya, betul Pak Gunawan.
2: Ya, lagi pula kan ini Pak, banyak pembantu, ada pembantu rumah tangga, ada babysitter dan sebagainya yang terus menolong anak itu gitu Pak. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak itu lalu diambil alih gitu, baik oleh pembantu maupun oleh babysitter.
1: Iya, ini salah satu masalah juga yang perlu diatasi oleh orang tua. Di dalam hal ini orang tua perlu mengajak kerjasama juga babysitter dan pembantu supaya memberikan ruang dan kepercayaan lebih banyak kepada anak-anaknya melakukan berbagai hal secara mandiri.
2: Ya, nah di dalam hal memberikan kepercayaan Pak Eman ya, bagaimana kita tahu bahwa anak itu sudah melakukan apa tanggung jawabnya sesuai yang kita berikan kepercayaan kepadanya?
1: Ini mau nggak mau kita harus coba. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak sudah seharusnya bisa gitu tidur sendiri misalnya, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tidur sendiri. Kita berikan dorongan, kita berikan pujian dan sebagainya. Kalau misalnya anak-anak belum berhasil untuk pertama kalinya, misalnya memakai baju sendiri, yang penting mereka senang dan punya dorongan untuk melakukannya, maka kita berikan pujian, kita berikan dorongan. Dan ketika mereka bisa bertanggung jawab untuk itu, kita lihat bahwa mereka akhirnya tanpa disuruh pun mereka akan melakukan itu, berarti mereka sudah mampu untuk bertanggung jawab dan mengontrol dirinya.
0: Saya perhatikan ada kalanya dalam hal urusan memberi kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan orang tua yang mudah khawatir, Pak Heman ya. Misalnya jangan-jangan nanti dia jatuh, jangan-jangan nanti dia begini, jadi penuh dengan kekhawatiran. Sejauh mana

0: Nah, hal ini juga bisa menghambat dalam hal unsur memberi kepercayaan ini, Pak.
1: Betul, Ibu Esther. Ini adalah salah satu ciri orang tua yang sulit memberi kepercayaan kepada anaknya. Orang tua yang cenderung merasa khawatir berlebihan. Dan sumber-sumber kekhawatiran ini tentunya cukup banyak ya. Dan pada umumnya kalau orang tua tidak bisa mengatasi perasaan kekhawatiran ini, kekhawatiran ini menggerogoti dan bisa melumpuhkan baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri.
0: Sumber-sumber yang dimaksud?
1: Jadi misalnya kalau orang tua itu cenderung khawatir dari sejak muda mereka, maka mereka akan menyebarkan benih-benih kekhawatiran itu di sekeliling mereka. Jadi kadang-kadang orang tua demikian itu orang tuanya sendiri pun begitu, khawatir terlalu banyak dan melarang terlalu banyak, memberikan ancaman terlalu banyak di masa kecil mereka. Kemudian orang tua yang terlalu khawatir ini, cenderung khawatir ini, memasukkan apa-apa yang dilihatnya sebagai bahaya. Mereka pernah saksikan atau dengar dari media massa dan sebagainya. Semakin mengukuhkan, membiasakan mereka untuk khawatir. Ada hal lain yaitu sehubungan juga dengan topik kita yang lalu, orang tua yang overprotective, itu misalnya orang tua yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu. Misalnya dengan anaknya yang pernah meninggal, salah satu anaknya, dan kemudian melakukan perlindungan berlebihan kepada anak yang lain, atau punya anak yang pernah mengalami kecelakaan, atau anak yang lahir cacat. Itu seringkali menyebabkan kekhawatiran berlebihan, jangan-jangan pengalaman yang sama akan terjadi lagi, sehingga kurang bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal itu seringkali menimbulkan suatu kekhawatiran berlebihan yang sulit dihilangkan dari orang tua.
0: Jadi kelihatan sekali bagaimana orang tua itu diperlakukan dulunya, itu juga akan mempengaruhi orang tua itu memperlakukan anaknya, dan tanpa disadari anaknya juga akan menjadi seperti orang tuanya itu tadi Pak Heman katakan ya, dengan kekhawatiran. Yeah. Mungkin apakah ada dampak lain terhadap perilaku anak kalau memang orang tua yang terlalu khawatir seperti ini, Pak Heman?
1: Ada dua kemungkinan dengan berbagai variasinya ya. Kemungkinan pertama, kalau kita sangat tidak mempercayai anak dan tidak memberikan peluang bagi anak melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi bagiannya, yang pertama anak mungkin akan menurut gitu, akan menaati, tetapi dia tumbuh menjadi orang yang juga penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah anak akan memberontak dan melakukan berbagai hal yang dilarang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik sebagai pemberontakan atau sebagai pelampiasan rasa jengkel karena dia selalu tidak dipercaya, selalu dicurigai melakukan ini dan itu di luar pengetahuan orang tuanya.
2: Ya biasanya orang tua seringkali berkata, jangan kamu salah gunakan loh kepercayaan yang saya berikan kepadamu gitu Pak. Ya itu buat telinga anak kadang-kadang gak enak itu. Seolah-olah orang tuanya gak percaya sama dia.
1: Iya betul. Dan kita sebagai orang tua supaya tidak terjebak seperti itu, sebaiknya kita lebih mengarahkan ke hal yang positif. Artinya begini, kita balik. Bukannya terus memperingati bahwa jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan ataupun terus mengungkit-ungkit kesalahan anak tentang penyalahgunaan kepercayaan ini. Sebaliknya kita memfokuskan diri kepada apa yang kita sudah percaya dan mereka lakukan dengan baik. Nah itu menjadi fokus kita. Sehingga kita bisa katakan, wah, sekarang papa atau mama bisa mempercayai kamu lebih banyak karena kamu memegang kepercayaan yang papa atau mama pernah berikan. Nah, itu lebih ditekankan.
2: Ya, dalam hal memberikan kepercayaan ini, Pak, ya kalau anak-anaknya lebih dari satu, itu kadang-kadang tidak seimbang, Pak. Jadi kepada yang sulung mungkin diberikan kepercayaan yang lebih banyak daripada yang bungsu. Nah, itu apakah akan menimbulkan dampak itu terhadap diri anak-anak itu, baik yang sulung maupun yang bungsu?
1: Kadang-kadang dari pandangan anak sendiri, mereka akan melihat bahwa ini ketidakadilan. Karena bagi anak-anak, mereka merasa kepercayaan yang diberikan dengan lebih banyak itu berarti kebebasan dan rasa enak yang lebih banyak. Di dalam hal ini, kita bisa menekankan dan mengkaitkan antara kepercayaan dan kebebasan yang kita berikan dengan tanggung jawab dan tuntutan juga yang lebih banyak. Jadi salah satu contoh misalnya, anak dipercaya untuk tidur lebih malam, sang kakak misalnya ya. Dan kemudian dia juga diberi kepercayaan boleh ke rumah temannya dengan minta izin. Yang adik belum boleh ke rumah temannya. Nah, kepada sang adik misalnya, kalau dia menuntut, kita bisa katakan bahwa okay, kamu mau tidur malam, boleh, tetapi kamu harus misalnya mengerjakan PR lebih banyak, kemudian belajar lebih lama. Nah, lihat apakah dia mau menanggung risiko-risiko dan tanggung jawab sebanyak kakaknya ini. Biasanya sih anak lalu bisa menganggap bahwa, oh ya, ini kalau gitu cukup adil buat saya.
2: Ya, jadi biasanya memang yang dilihat anak itu hanya satu sisi. Iya, satu sisinya aja, enaknya diberi kepercayaan, tetapi lupa melihat dari sisi tanggung jawabnya lebih besar itu, Pak.
1: Iya, betul.
2: Tapi secara umum memang bagi anak itu lebih bisa menerima diberi kepercayaan atau kepercayaan itu diambil alih oleh orang tuanya, Pak?
1: Ya, anak-anak tentu akan lebih senang kalau mereka diberi kepercayaan. Soalnya kalau mereka dipercaya, mereka juga merasa, wah, saya bisa, saya mampu melakukan ini. Saya adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Dan ini sehat bagi perkembangan anak.
2: Ya, dan saya rasa orang tua juga perlu memberikan pujian kalau anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya suruh jaga rumah dan sebagainya, tatkala orang tuanya pergi, itu kan ada semacam apa, kebanggaan anak itu bahwa dia dipercaya menjaga rumah yang demikian besar dan sebagainya, Pak.
1: Betul, dan ini cukup sehat ya bagi perkembangan mereka.
0: Dan dalam proses pertumbuhan anak ya, kan memang mereka juga sedang belajar untuk dipercaya, belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang memang mungkin saja terjadi yang sempat disinggung Pak Gunawan tadi tentang menyalahgunakan tanggung jawab ya. Karena memang mereka juga masih merasa dari sisi enaknya itu tadi, wah enak disuruh tinggal di rumah, tapi lupa dengan tanggung jawab yang lain. Dalam hal ini sejauh mana sanksi itu bisa diberikan dalam kaitan juga untuk memberi kepercayaan ini?
1: Saya kira peraturan tetap perlu ada, sekalipun kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Selama anak-anak ini masih di bawah asuhan kita, selama anak-anak ini belum dewasa secara penuh. Jadi kalau di dalam hal sanksi ini sekaligus ditetapkannya di dalam peraturan yang kita berikan. Jadi misalnya anak-anak diberi kepercayaan boleh keluar malam hari misalnya. Nah, dengan perjanjian berapa lama atau jam berapa dia boleh pulang dan batasannya seperti apa? Apa juga misalnya orang tua bisa menetapkan bahwa dia kalau harus terlambat sedikit atau ada masalah atau apa, dia harus memberi tahu kepada orang di rumah dan sebagainya. Nah, pelanggaran terhadap misalnya jam keluar rumah dan sebagainya adalah dengan mencabut sebagian dari kepercayaan yang telah kita berikan. Jadi misalnya kalau dia tadinya boleh keluar sampai jam 8 malam, ya sekarang kita batasi, hanya boleh sampai jam 7 malam. Sampai suatu ketika dia bisa memegang jam 7 itu, kita baru berikan kembali misalnya batasan sampai jam 8 malam dan seterusnya. Jadi kita bisa mencoba mencabut sebagian kepercayaan yang kita telah berikan kepada mereka.
2: Berarti ada hal-hal yang kita sebagai orang tua itu perlu perhatikan, Pak. Di dalam kita itu memberikan kepercayaan kepada anak atau anak-anak kita itu supaya tidak disalahgunakan gitu, Pak.
1: Iya, ada beberapa hal sebetulnya ya. Antara lain misalnya, rasa tanggung jawab itu kita tidak bisa dalam waktu yang singkat, yang seketika kita berikan semuanya kepada mereka. Kepercayaan yang besar itu harus dibangun dari kepercayaan yang kecil-kecil lebih dahulu. Jadi kalau misalnya, kalau anak itu soal keluar malam, itu kita sendiri tidak pernah mendidik mereka tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan kalau mereka sendirian, kalau mereka keluar malam dan sebagainya. Ya kita jangan seketika juga memberikan mereka kebebasan sebesar itu. Jadi harus dibangun secara bertahap. Kalau misalnya anak baru masih sangat muda dan dia belum bisa menguasai dirinya, belajar sendiri, nah kita harus bimbing mereka untuk mengetahui strategi belajar dan kemudian bagaimana mereka bisa belajar tanpa diawasi, setahap demi setahap sampai suatu ketika, oke, kita coba, kita katakan kamu sudah cukup besar, sekarang kamu tidak usah diawasi sepenuhnya. Nah, kamu Papa beri kesempatan untuk belajar sendiri. Kalau misalnya nilainya anjlok, baru kita coba bimbing lagi. Sampai suatu ketika kira-kira sudah rasanya dia sudah bisa, kita lepas lagi dan seterusnya. Dan inilah bahwa kita perlu membangunnya tahap demi tahap. Juga ketika anak menunjukkan rasa tanggung jawab, kepercayaan harus semakin banyak kita berikan. Kalau kita berikan waktu itu misalnya uang jajan dia 500 setiap hari, nah sekarang uang sakunya bisa ditambah sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka boleh membeli barang-barang kesukaan mereka, mereka bisa tentukan sendiri.
2: Ya, apa dampaknya itu bila kita sudah memberikan kepercayaan kepada seorang anak itu secara bertahap dan mereka bisa bertanggung jawab gitu, Pak, atas kepercayaan yang kita berikan?
1: Ya, sehubungan yang tadi Pak Gunawan katakan itu memang betul. Kalau kita berikan kepercayaan tahap demi tahap, mereka akan menumbuhkan di dalam dirinya rasa tanggung jawab. Juga tadi sudah disebutkan juga bahwa pada diri anak akan tumbuh kepercayaan diri dan inisiatif, keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan. Terutama juga kepercayaan diri ini penting sewaktu mereka berhadapan dengan teman-teman sebayanya yang mengajak mereka bertindak amoral atau melakukan berbagai hal yang buruk. Mereka bisa dengan berani menolaknya karena mereka bisa membedakan dan mengambil keputusan sendiri. Yang juga anak bisa tumbuhkan adalah sikap atau sifat lebih mandiri, lebih aktif dan berinisiatif. Ini yang kita harapkan.
0: Berarti dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan yang Pak Heman singgung di awal tentang menjadi martir sebagai orang tua itu tadi, mungkin memang akhirnya jadi martir dalam bentuk melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu Pak Heman ya. Maksudnya belajar untuk menyerahkan kepercayaan supaya justru dengan memberi kepercayaan itulah orang tua yang nantinya akan mendapatkan kembali keuntungan dari melepaskan atau memberikan kepercayaan itu tadi.
1: Iya, ini kesimpulan yang baik Ibu Esther.
2: Ya, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat yang tepat untuk ini, Pak.
1: Saya ingin bacakan dari Matius pasal 25 ayat 23. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Maka kata tuannya itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, semoga ilustrasi ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat membimbing anak-anaknya supaya mereka lebih bertanggung jawab.
2: Ya, jadi kepercayaan itu memang tidak diberikan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ya, dan kita sebagai orang tua mesti terus mengamati bagaimana tanggung jawab itu apa dilakukan oleh anak atau anak-anak kita, Pak Eman ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman dan juga Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memberi kepercayaan kepada anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menopang. Berjumpa kembali dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul tentang apa yang salah dengan gambaran tradisional tentang orang Majus. Tema yang menarik bukan? Menyambut masa Natal kali ini. Mari kita simak bersama-sama program ini. Kisah tentang orang-orang Majus dari Timur menjadi salah satu kisah drama Natal favorit. Entah dimulai dari mana, banyak drama menampilkan tiga orang Majus dari Timur. Mereka biasanya datang bersamaan dengan para gembala. Mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus yang masih terbaring di dalam palungan. Di beberapa penampilan, orang-orang Majus bahkan disebut sebagai para raja dari Timur, yaitu Arab atau Ethiopia, Persia, dan India. Begitulah yang biasanya ditampilkan dalam banyak pertunjukan Natal. Tapi apakah kisah di atas benar? Seberapa besar yang didasarkan pada Alkitab dan seberapa besar yang dilandaskan pada tradisi? Gambaran populer di atas memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam tradisi gereja-gereja Timur, jumlah orang Majus adalah 12. Dalam tradisi Barat, jumlah mereka hanya 3. Mulai abad ke-8 Masehi, dikembangkan nama-nama mereka. Bitisarea atau Baltasar, Melchior, dan Gastapa atau Gaspar ataupun Kaspar. Jumlah 3 ini kemungkinan didasarkan pada jumlah persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alkitab sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang jumlah mereka. Lagi pula, emas, kemenyan, dan mur lebih menunjukkan jenis daripada jumlah persembahan. Jika dikaitkan dengan situasi perjalanan kuno, jumlah orang Majus kemungkinan memang lebih dari 3. Mengapa demikian? Ditilik dari jenis persembahan yang dibawa, orang-orang Majus tergolong sangat kaya. Nah, perjalanan kuno dulu jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Banyak penyamun di sepanjang jalan. Untuk memastikan keamanan, banyak orang memilih untuk pergi berbarengan dalam jumlah yang besar, terutama jika barang-barang yang dibawa memang sangat berharga. Sehubungan dengan waktu kedatangan, mereka tidak mungkin sempat bertemu dengan para gembala. Rombongan gembala datang segera sesudah mendapat kabar tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Mereka mendapati bayi Yesus sedang dibungkus dengan kain lampin dan berada di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Rombongan orang Majus datang jauh lebih kemudian. Mereka mengikuti bintang cemerlang sebagai panduan. Mereka memerlukan waktu perjalanan yang panjang dari Timur ke Bethlehem. Berdasarkan perintah Herodes untuk membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun pada Matius 2 ayat 16, kita dapat menebak bahwa Yesus pada saat itu bukanlah lagi seorang bayi kecil yang terbaring di palungan. Dia sudah bertumbuh menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan dan bermain. Yang terakhir, orang-orang Majus kemungkinan besar bukanlah para raja, apalagi dari 3 negara yang berbeda. Sukar dibayangkan bagaimana para raja rela meninggalkan kerajaan hanya untuk menemui bayi Yesus. Lebih sukar lagi untuk menyatukan 3 raja yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jika mereka memang raja-raja, mereka tidak akan mau meninggalkan kerajaan mereka terlalu lama. Penyelidikan tentang arti kata Majus atau Magoi juga tidak mengarah pada posisi mereka sebagai raja. Kata ini lebih berkaitan dengan orang bijaksana, imam dalam agama kuno tertentu, ahli tafsir mimpi, atau ahli sihir. Tidak ada dukungan yang memadai bahwa Magoi merujuk pada para raja. Terlepas dari kesimpang siuran tradisi seputar orang-orang Majus, kita tetap dapat mendapatkan banyak pelajaran berharga dari mereka. Sejak awal kedatangannya, Kristus sudah menarik orang non-Yahudi,
pada Matius 2 ayat 1-12. Tidak kebetulan jika kitab yang sama diakhiri dengan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius 28

pembahasan mengenai apa yang salah dengan gambaran tradisional tentang orang Majus. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menyapa pendengar semuanya melalui program ini. Dan kali ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dan 23. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Demikian tadi Roma 9 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Renungan kali ini diberi tema kesabaran yang melimpah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Christopher Yuan. Di usia 20 tahun, ia sudah banyak sekali mengunjungi barbar kumpulan orang-orang gay. Pada akhirnya dia semakin aktif secara seksual di dalam kelompok gay. Saat pindah sekolah untuk melanjutkan studi kedokteran, Christopher pun mulai hidup dalam dunia gay sepenuhnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memberitahu orang tuanya. Dan tentu orang tuanya sangat-sangat kecewa, malu bahkan putus asa. Ibu Christopher mendengar pengakuan ini memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ibu Christopher sangat-sangat kecewa melihat kehidupan anaknya yang terjerumus di dalam dunia gay. Namun, justru di saat itulah Ibu Christopher ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia tidak jadi mengakhiri hidupnya, tetapi Ibu Christopher justru memutuskan untuk berserah kepada Tuhan dan berdoa bagi anaknya. Akhirnya, Christopher dikeluarkan dari universitas. Bahkan dia harus masuk penjara karena narkoba. Dan tidak berhenti sampai situ saja. Setelah diperiksa, dia terkena HIV, AIDS. Bertahun-tahun ibunya berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi Christopher. Dan Tuhan pun menjawab doanya setelah 6 tahun. Christopher Yuan akhirnya bertobat dan menjadi seorang pendeta. Siapa mengira dia bisa bertobat, bahkan jadi seorang pendeta? Belas kasihan Tuhan sungguh memulihkan keadaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal serupa terjadi kepada semua orang. Entah kita lebih rusak dari Yuan atau Christopher tadi, atau sedikit lebih baik dari Christopher. Namun pada dasarnya kita adalah orang-orang yang terkutuk. Kita semua adalah orang yang pantas menerima murka Allah. Namun, Allah dalam kasih dan kebesarannya yang besar tidak membuang kita. Ia justru memulihkan keadaan kita dengan cara Tuhan Yesus mati di salib memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Kita menerima belas kasihan dari Allah setiap hari. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika dalam pikiran kita seringkali terlintas, aku tidak pantas, aku berdosa, itu wajar, karena memang itulah keadaan kita. Namun satu hal yang perlu diingat, di dalam kesabarannya, Tuhan mau memulihkan kita. Ia mengasihi kita, tapi bukan berarti Tuhan menyetujui dosa dan perbuatan yang kita lakukan yang terkutuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertobatlah selama masih ada waktu dan hiduplah bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Di Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya,
1: Cornelius.
0: Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
1: ada apa Tuhan?
0: Jawab malaikat itu,
2: semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut.
0: Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata,
3: bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.
0: Tetapi Petrus menjawab,
4: tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.
0: Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya,
3: apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.
0: Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh,
5: ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari.
0: Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu,
6: akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?
0: Jawab mereka,
7: Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
0: Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya,
4: "Bangunlah, aku hanya manusia saja."
0: Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka,
8: "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?"
0: Jawab Cornelius,
1: "Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, 'Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah

0: Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
1: Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus,
0: "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita?"
1: Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.

Bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri-seri yang lalu kita sudah melihat Injil yang kabur, Injil yang salah, dan juga Injil yang benar. Tapi mendengarkan Injil yang benar saja tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi kita. Saya teringat pada saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Ada banyak orang yang Alkitab katakan hati mereka terharu. Dalam bahasa asli dikatakan hati mereka tertusuk-tusuk. Berarti ada perasaan mereka sudah tersentuh oleh Injil. Tetapi mereka tetap dibebaskan Tuhan secara ajaib. Dia melihat kepala penjara yang ingin bunuh diri, merasa putus asa dengan hidupnya. Paulus mengatakan jangan bunuh diri. Dan dia bertanya apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan. Dan Paulus mengatakan percayalah kepada Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan juga seluruh keluargamu. Jadi ada sebuah respon yang dituntut ketika orang mendengarkan Injil. Mendengar Injil saja tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kita. Setelah kita mendengar Injil yang benar bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kita, bangkit mengalahkan upah dosa kita yaitu maut, dan dia menyelamatkan kita supaya kita memberi nilai-nilai kerajaan Allah bagi dunia ini. Ini berita yang baik, tapi berita yang baik menuntut respon dari kita. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apa yang seharusnya menjadi respon saudara terhadap Injil? Yang pertama adalah akuilah. Akuilah bahwa saudara berdosa. Mengetahui seseorang berdosa itu berbeda dengan mengakui bahwa ia berdosa. Kadangkala seseorang tahu bahwa ia berdosa, tetapi ia berusaha untuk membenarkan dirinya, berusaha untuk menutupi dosanya. Tahu tentang dosa bukan berarti mengakui dosa. Dan ini merupakan langkah yang sangat sulit, karena kita setelah jatuh dalam dosa, karena kita, natur kita yang berdosa, kita menjadi pribadi yang sombong, yang tidak mau disalahkan. Bahkan untuk hal-hal yang kita jelas-jelas salah, kita sangat sulit untuk mengakui dosa-dosa kita. Bukan cuma mengetahui, tetapi mengakui dosa-dosa kita. Akuilah, akui di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku telah melanggar perintah-Mu. Aku tidak bisa hidup sesuai dengan tuntutan-Mu. Akui. Tanpa pengakuan, saudara tidak akan bisa melanjutkan pada langkah yang berikutnya. Akui dosa-dosamu. Yang kedua, selain kita harus mengaku dosa-dosa kita, yang kedua adalah percayalah. Mengakui dosa-dosa kita itu tidak cukup. Ada banyak orang yang mengakui dosanya. Ada banyak orang yang menyesali dosanya. Tetapi pada akhirnya dia berhenti cuma pada tahap itu. Meresponi Injil bukan hanya kita mengakui dosa kita. Kalau kita cuma mengakui dosa kita, tidak ada jalan lain sesudah itu. Maka itu adalah kehidupan yang terpuruk untuk kita. Kita akan berada di dalam keputusasaan dan kesia-siaan. Selain mengakui dosa-dosa kita, kita juga harus mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kita mengakui bahwa kita berdosa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, kita mengakui bahwa kita pantas untuk dihukum karena dosa-dosa kita, tapi kita juga melangkah ke berikutnya, yaitu kita percaya bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya bukan hanya untuk orang berdosa, tapi untuk saya, untuk saudara. Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tapi kita percaya bahwa salah satu yang hilang itu adalah kita. Ini penting. Bukan hanya tahu sesuatu, tetapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus, dia lakukan. Maka itu tidak akan menjadi kuasa yang mengubahkan di dalam hidup kita. Kita harus juga percaya bahwa dia mati untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Yesus berulang kali menegur orang-orang Farisi. Mereka ditegur oleh Tuhan, tetapi mereka tidak merasa bersalah. Dan mereka juga merasa tidak perlu untuk percaya kepada Tuhan.
Aku hilang.

dosa-dosamu, percayalah kepada Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah terimalah. Terimalah. Kita ini perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma pasal yang ke-10 mengatakan sebab dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya.

Ada seorang yang mengatakan mempercayai Allah, mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas alam semesta adalah pengakuan yang tidak terlalu sulit.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik, dan itulah doa kami, tim, untuk mendoakan setiap saudara. Dan terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Acara Terang Kehidupan akan bersama-sama saudara untuk menemani saudara di dalam ruang dengar saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dan saya akan membacakannya dari kitab Mazmur 91 ayat 1-16 yang merupakan landasan perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang

Saudara, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus,

Hanya saudara begitu susahnya. Dan ketika saudara di dalam situasi yang demikian, saudara mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara sudah tidak lagi belajar bersyukur atas kenyataan yang saudara hadapi. Saudara mulai memperlihatkan keluhan-keluhan di mana kehidupan saudara tidak senikmat seperti yang ada di dalam angan-angan saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian? Saudara merasa bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupannya? Hidupku susah melulu, tidak pernah beruntung sama sekali. Yang ada di dalam mulut saudara bukan pujian dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang ada adalah keluhan sepanjang hari. Tidak puas ini, tidak puas itu, salah sana, salah sini, yang benar diri sendiri. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Saudara, mari kita melihat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur ini sesungguhnya kepada siapakah toh janji-janji Tuhan itu ditujukan? Kita lihat apa yang ditulis di dalam Mazmur tadi, khususnya ayat awal. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemazmur ini, bahwa orang yang senantiasa hidup di dalam Dia, orang yang senantiasa hidup di dalam Dia dan tetap di dalam Dia akan merasakan perlindungannya, akan merasakan pertahanannya, karena memang ia mempercayai Allah sebagai orang yang terakhir untuk menjadi tempat bergantung di dalam hidupnya. Bukankah itu firman yang telah menjadi daging? Dan bagi orang yang hidup di dalam Dia, itulah yang dimaksudkan bahwa orang itu di dalam naungan yang Maha Kuasa.

Pada suatu kali seorang teman datang ke rumah sakit untuk menengok salah satu temannya yang sedang sakit di rumah sakit tersebut. Ketika masuk ke ruangan di mana isinya ada 4 orang, maka terdengar keluhan-keluhan, terdengar omelan-omelan, terdengar sesuatu yang tidak puas dari kamar sebelah yang hanya dibatasi oleh kain. Dia berkata, aku ini loh sudah berdoa. Aku ini banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kenapa aku ini harus begini? Kenapa aku tidak dilindungi Tuhan dari sakit penyakit dan sebagainya? Kok aku jadi kayak begini? Bagaimana Tuhan itu? Saudara-saudara, teman itu begitu terkejut. Loh, siapa dia? Kata teman yang sakit. Dia orang Kristen yang aktif. Loh, kenapa dia kok sepertinya Tuhan itu dikritik begitu? Gitu ya, dikritik Tuhan. Ya, karena dia sakit. Banyak yang sudah disembuhkan, banyak yang sudah didoakan, tetapi ketika dirinya sakit, kok Tuhan itu diam aja? Saudara pendengar, teman itu juga cerita bahwa pada masa sehat, bapak tadi yang senantiasa menanyakan janji Tuhan ini, iya. Karena bapak ini tidak disiplin masalah makan. Semua dimakan. Yang ngandung kolesterol, yang bagaimana, dimakan semua. Tidak ada.

kesehatannya, dijaga kemurnian. Saudara, akhirnya dia sakit, dan setelah sakit yang dipersalahkan Tuhan, kok Tuhan tidak melindungi? Lah mulutmu sendiri aja mengizinkan segala macam jenis makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kau masuk, kan bagaimana tidak sakit?

kan kehilangan cara untuk membela saudara, menempatkan saudara sebagai orang yang kuat oleh karena kuasa. Oleh karena itu,

dan jenis daripada jumlah persembahan. Jika dikaitkan dengan situasi perjalanan kuno, jumlah orang Majus kemungkinan memang lebih dari 3. Mengapa demikian? Ditilik dari jenis persembahan yang dibawa, orang-orang Majus tergolong sangat kaya. Nah, perjalanan kuno dulu jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Banyak penyamun di sepanjang jalan. Untuk memastikan keamanan, banyak orang memilih untuk pergi berbarengan dalam jumlah yang besar, terutama jika barang-barang yang dibawa memang sangat berharga. Sehubungan dengan waktu kedatangan, mereka tidak mungkin sempat bertemu dengan para gembala. Rombongan gembala datang segera sesudah mendapat kabar tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Mereka mendapati bayi Yesus sedang dibungkus dengan kain lampin dan berada di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Rombongan orang Majus datang jauh lebih ke 2 ayat 16, kita dapat menebak bahwa Yesus pada saat itu bukanlah lagi seorang bayi kecil yang terbaring di palungan. Dia sudah bertumbuh menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan dan bermain.

Hal serupa terjadi kepada semua orang. Entah kita lebih rusak dari Yuan atau Christopher tadi, atau sedikit

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

0: bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam peninggalan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
1: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Pol.
0: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
1: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Pol. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
0: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita, dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
1: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
0: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
1: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Pol. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Pol.
0: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
1: Iya. Juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak Pol.
0: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita nggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras, semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
1: Ya, tapi juga ada seorang istri itu, Pak Pol ya.

0: yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik, sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia, ini menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah, itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan.

kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan.

0: kecil. Itu saya kira nggak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Iya. Mungkin ini Pak Pol ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus.
0: Si suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak,
1: yang di situ itu yang agak sulit Pak, biasanya apa? Pasangannya itu sudah enggak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, yaitu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa, tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah,

0: Saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nanti.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konsep.

0: kondisi yang sangat berbahaya, lingkungan yang sangat berbahaya ini, Pak Iman. Nah, apakah sebenarnya salah itu kalau orang tua merasa was-was atau sangat hati-hati di dalam memberikan kepercayaan kepada anaknya?
1: Tentu saja tidak, dan ini wajar. Memang merupakan naluri bagi setiap orang tua yang baik untuk melakukan perlindungan atau mungkin satu tindakan.

0: pilih apa yang seharusnya anak kerjakan. Jadi di dalam hal ini kita perlu memberikan kepercayaan semakin banyak kepada anak untuk supaya anak juga bisa mengembangkan dirinya.
1: Ya, itu sejak usia berapa biasanya kita mulai bisa memberikan tanggung jawab itu, Pak?
0: Kita lihat tanggung jawab di dalam hal apa. Jadi sejak usia mereka di mana mereka bisa melakukan itu sendiri, maka kita harus berikan kesempatan itu. Sebagai satu contoh, begitu mereka bisa berjalan, mereka jangan dibantu berlebihan. Diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk jatuh misalnya. Begitu mereka bisa mandi sendiri, meskipun mandinya tidak terlalu bersih, kita harus berikan kepercayaan kepada mereka untuk mandi sendiri. Dan sekali-sekali saja kita membantu mereka. Begitu mereka bisa memakai baju sendiri dan seterusnya. Mereka membuat PR sendiri dan seterusnya-seterusnya. Sesuai dengan usia mereka.
2: Dalam kenyataannya ada orang tua, cukup banyak orang tua yang sulit untuk mulai memberi kepercayaan itu, Pak Heman ya. Mungkin ada berdasarkan pengamatan Pak Heman ada latar belakang tertentu orang tua yang sulit untuk mempercayai anak ini.
0: Iya, ada beberapa orang tua yang sulit melihat anaknya ini menderita. Dan saya rasa banyak juga orang tua yang seperti ini karena penderitaan anak itu sering dikaitkan oleh orang tua sebagai kegagalan mereka sebagai orang tua. Jadi kalau melihat anaknya susah, ini kami ini sebagai orang tua yang salah. Jadi tidak tega melihat anaknya menderita. Padahal sebetulnya kita semua juga harus menghadapi penderitaan supaya kita bisa bertumbuh lebih matang, lebih dewasa. Dan kemungkinan lain juga adalah ada orang tua tertentu yang mengasihi anaknya sedemikian rupa sehingga seperti yang waktu lalu kita bicarakan, yaitu melakukan perlindungan berlebihan terhadap anak-anaknya, melarang ini, melarang itu, mencegah anak melakukan berbagai pengalaman dan aktivitas. Dan di dalam hal ini orang tua merasa dirinya ini aman, lalu merasa sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua. Nah, ini masalahnya begini. Yang paling gampang bagi kita orang tua lakukan adalah kalau kita tidak membolehkan anak melakukan ini dan itu. Dan kalau kita melarang begitu, dengan sendirinya kita merasa sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua dan kita bisa melihat dengan lega bahwa anak kita tidak melakukan sesuatu yang kita larang. Tetapi masalahnya adalah akhirnya ini menunjukkan bahwa orang tua yang terlalu protektif dan kurang bisa mempercayai anak-anaknya.
1: Ya, kadang-kadang juga orang tua tidak mau repot gitu Pak ya, dengan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada anak itu yang kadang-kadang belum tentu bisa berhasil dengan baik. Jadi daripada repot-repot gitu, kerjakan sendiri aja oleh orang tuanya.
0: Nah, itu juga salah satunya ya, bahwa orang tua nggak mau repot. Banyak orang tua yang merasa, wah ini terlalu banyak kerjaan nih ya, terlalu banyak perhatian, waktu yang harus dikorbankan gitu. Kalau misalnya anak-anaknya harus diberi kepercayaan, tetapi sembari diberi kepercayaan kan kita juga harus melakukan kontrol. Nah itu yang merepotkan, ya betul Pak Gunawan.
1: Ya lagi pula kan ini Pak, banyak pembantu, ada pembantu rumah tangga, ada babysitter dan sebagainya yang terus menolong anak itu gitu Pak. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak itu lalu diambil alih ya, baik oleh pembantu maupun oleh babysitter.
0: Iya, ini salah satu masalah juga yang perlu diatasi oleh orang tua. Di dalam hal ini orang tua perlu mengajak kerjasama juga babysitter dan pembantu supaya memberikan ruang dan kepercayaan lebih banyak kepada anak-anaknya melakukan berbagai hal secara mandiri.
1: Ya, nah di dalam hal memberikan kepercayaan Pak Heman ya, bagaimana kita tahu bahwa anak itu sudah melakukan

0: apa tanggung jawabnya sesuai yang kita berikan kepercayaan kepadanya.
1: Ini mau nggak mau kita harus coba. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak sudah seharusnya bisa gitu tidur sendiri misalnya.

0: kontrol dirinya.
1: Saya perhatikan ada kalanya dalam hal urusan memberi kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan orang tua yang mudah khawatir, Pak Heman ya. Misalnya jangan-jangan nanti dia jatuh, jangan-jangan nanti dia begini, jadi penuh dengan kekhawatiran. Sejauh mana hal ini juga bisa menghambat dalam hal unsur memberi kepercayaan ini, Pak?
0: Betul, Ibu Esther. Ini adalah salah satu ciri orang tua yang sulit memberi kepercayaan kepada anaknya. Orang tua yang cenderung merasa khawatir berlebihan. Dan sumber-sumber kekhawatiran ini tentunya cukup banyak ya. Dan pada umumnya kalau orang tua tidak bisa mengatasi perasaan kekhawatiran ini menggerogoti dan bisa melumpuhkan baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri.
1: Sumber-sumber yang dimaksud?
0: Jadi misalnya kalau orang tua itu cenderung khawatir dari sejak muda mereka, maka mereka akan menyebarkan benih-benih kekhawatiran itu di sekeliling mereka. Jadi kadang-kadang orang tua demikian itu orang tuanya sendiri pun begitu, khawatir terlalu banyak dan melarang terlalu banyak, memberikan ancaman terlalu banyak di masa kecil mereka. Kemudian orang tua yang terlalu khawatir ini, cenderung khawatir ini, memasukkan apa-apa yang dilihatnya sebagai bahaya. Mereka pernah saksikan atau dengar dari media massa dan sebagainya. Semakin mengukuhkan, membiasakan mereka untuk khawatir. Ada hal lain yaitu sehubungan juga dengan topik kita yang lalu, orang tua yang overprotective, itu misalnya orang tua yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu. Misalnya dengan anaknya yang pernah meninggal, salah satu anaknya, dan kemudian melakukan perlindungan berlebihan kepada anak yang lain, atau punya anak yang pernah mengalami kecelakaan, atau anak yang lahir cacat. Itu seringkali menyebabkan kekhawatiran berlebihan, jangan-jangan pengalaman yang sama akan terjadi lagi, sehingga kurang bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal itu seringkali menimbulkan suatu kekhawatiran berlebihan yang sulit dihilangkan dari orang tua.
1: Jadi kelihatan sekali bagaimana orang tua itu diperlakukan dulunya, itu juga akan mempengaruhi orang tua itu memperlakukan anaknya, dan tanpa disadari anaknya juga akan menjadi seperti orang tuanya itu tadi Pak Heman katakan ya, dengan kekhawatiran. Yeah. Mungkin apakah ada dampak lain terhadap perilaku anak kalau memang orang tua yang terlalu khawatir seperti ini, Pak Heman?
0: Ada dua kemungkinan dengan berbagai variasinya ya. Kemungkinan pertama, kalau kita sangat tidak mempercayai anak dan tidak memberikan peluang bagi anak melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi bagiannya, yang pertama anak mungkin akan menurut gitu, akan menaati, tetapi dia tumbuh menjadi orang yang juga penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah anak akan memberontak dan melakukan berbagai hal yang dilarang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik sebagai pemberontakan atau sebagai pelampiasan rasa jengkel karena dia selalu tidak dipercaya, selalu dicurigai melakukan ini dan itu di luar pengetahuan orang tuanya.
2: Ya biasanya orang tua seringkali berkata, jangan kamu salah gunakan loh kepercayaan yang saya berikan kepadamu gitu Pak. Nah itu buat telinga anak kadang-kadang gak enak itu. Seolah-olah orang tuanya gak percaya sama dia.
0: Iya betul. Dan kita sebagai orang tua supaya tidak terjebak seperti itu, sebaiknya kita lebih mengarahkan ke hal yang positif. Artinya begini, kita balik. Bukannya terus memperingati bahwa jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan ataupun terus mengungkit-ungkit kesalahan anak

0: tentang penyalahgunaan kepercayaan ini. Sebaliknya, kita memfokuskan diri kepada apa yang kita sudah percaya dan mereka lakukan dengan baik. Nah, itu menjadi fokus kita. Sehingga kita bisa katakan, wah, sekarang papa atau mama bisa mempercayai kamu lebih banyak karena kamu memegang kepercayaan yang papa atau mama pernah berikan. Nah, itu lebih ditekankan.
1: Ya, dalam hal memberikan kepercayaan ini, Pak ya. Ya, kalau anak-anaknya lebih dari satu, itu kadang-kadang tidak seimbang, Pak. Jadi kepada yang sulung mungkin diberikan kepercayaan yang lebih banyak daripada yang bungsu. Nah, itu apakah akan menimbulkan dampak itu terhadap diri anak-anak itu, baik yang sulung maupun yang bungsu?
0: Kadang-kadang dari pandangan anak sendiri, mereka akan melihat bahwa ini ketidakadilan. Karena bagi anak-anak, mereka merasa kepercayaan yang diberikan dengan lebih banyak itu berarti kebebasan dan rasa enak yang lebih banyak. Di dalam hal ini, kita bisa menekankan dan mengkaitkan antara kepercayaan dan kebebasan yang kita berikan dengan tanggung jawab dan tuntutan juga yang lebih banyak. Jadi salah satu contoh misalnya, anak dipercaya untuk tidur lebih malam, sang kakak misalnya ya. Dan kemudian dia juga diberi kepercayaan boleh ke rumah temannya dengan minta izin. Yang adik belum boleh ke rumah temannya. Nah, kepada sang adik misalnya, kalau dia menuntut, kita bisa katakan bahwa okay, kamu mau tidur malam, boleh, tetapi kamu harus misalnya mengerjakan PR lebih banyak, kemudian belajar lebih lama. Nah, lihat apakah dia mau menanggung risiko-risiko dan tanggung jawab sebanyak kakaknya ini. Biasanya sih anak lalu bisa menganggap bahwa, oh ya, ini kalau gitu cukup adil buat saya.
1: Ya, jadi biasanya memang yang dilihat anak itu hanya satu sisi. Iya, satu sisinya aja, enaknya diberi kepercayaan, tetapi lupa melihat dari sisi tanggung jawabnya lebih besar itu, Pak.
0: Iya, betul.
1: Tapi secara umum memang bagi anak itu lebih bisa menerima diberi kepercayaan atau kepercayaan itu diambil alih oleh orang tuanya, Pak.
0: Ya, anak-anak tentu akan lebih senang kalau mereka diberi kepercayaan. Soalnya kalau mereka dipercaya, mereka juga merasa, wah, saya bisa, saya mampu melakukan ini. Saya adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Dan ini sehat bagi perkembangan anak.
1: Ya, dan saya rasa orang tua juga perlu memberikan pujian kalau anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya suruh jaga rumah dan sebagainya, tatkala orang tuanya pergi, itu kan ada semacam apa, kebanggaan anak itu bahwa dia dipercaya menjaga rumah yang demikian besar dan sebagainya, Pak.
0: Betul, dan ini cukup sehat ya bagi perkembangan mereka.
2: Dan dalam proses pertumbuhan anak ya, kan memang mereka juga sedang belajar untuk dipercaya, belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang memang mungkin saja terjadi yang sempat disinggung Pak Gunawan tadi tentang menyalahgunakan tanggung jawab ya. Karena memang mereka juga masih merasa dari sisi enaknya itu tadi, wah enak disuruh tinggal di rumah, tapi lupa dengan tanggung jawab yang lain. Dalam hal ini sejauh mana sanksi itu bisa diberikan dalam kaitan juga untuk memberi kepercayaan ini?
0: Saya kira peraturan tetap perlu ada, sekalipun kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Selama anak-anak ini masih di bawah asuhan kita. Selama anak-anak ini belum dewasa secara penuh. Jadi, kalau di dalam hal sanksi, ini sekaligus ditetapkannya di dalam peraturan yang kita berikan. Jadi, misalnya anak-anak diberi kepercayaan, boleh keluar malam hari misalnya. Nah, dengan perjanjian berapa lama atau jam berapa dia boleh pulang. Dan batasannya seperti apa? Apa juga misalnya orang tua bisa menetapkan bahwa dia kalau harus terlambat sedikit atau ada masalah atau apa, dia harus memberi tahu kepada orang di rumah dan sebagainya. Nah, pelanggaran terhadap misalnya jam keluar rumah dan sebagainya adalah dengan mencabut sebagian dari kepercayaan yang telah kita berikan. Jadi misalnya kalau dia tadinya boleh keluar sampai jam 8 malam, ya sekarang kita batasi, hanya boleh sampai jam 7 malam. Sampai suatu ketika dia bisa memegang jam 7 itu, kita baru berikan kembali misalnya batasan sampai jam 8 malam dan seterusnya. Jadi kita bisa mencoba mencabut sebagian kepercayaan yang kita telah berikan kepada mereka.
1: Berarti ada hal-hal yang kita sebagai orang tua itu perlu perhatikan, Pak. Di dalam kita itu memberikan kepercayaan kepada anak atau anak-anak kita itu supaya tidak disalahgunakan gitu, Pak.
0: Iya, ada beberapa hal sebetulnya ya. Antara lain misalnya, rasa tanggung jawab itu kita tidak bisa dalam waktu yang singkat, yang seketika kita berikan semuanya kepada mereka. Kepercayaan yang besar itu harus dibangun dari kepercayaan yang kecil-kecil lebih dahulu. Jadi kalau misalnya, kalau anak itu soal keluar malam, itu kita sendiri tidak pernah mendidik mereka tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan kalau mereka sendirian, kalau mereka keluar malam dan sebagainya. Ya kita jangan seketika juga memberikan mereka kebebasan sebesar itu. Jadi harus dibangun secara bertahap. Kalau misalnya anak baru masih sangat muda dan dia belum bisa menguasai dirinya, belajar sendiri, nah kita harus bimbing mereka untuk mengetahui strategi belajar dan kemudian bagaimana mereka bisa belajar tanpa diawasi, setahap demi setahap sampai suatu ketika, oke, kita coba, kita katakan kamu sudah cukup besar, sekarang kamu tidak usah diawasi sepenuhnya. Nah, kamu Papa beri kesempatan untuk belajar sendiri. Kalau misalnya nilainya anjlok, baru kita coba bimbing lagi. Sampai suatu ketika kira-kira sudah rasanya dia sudah bisa, kita lepas lagi dan seterusnya. Dan inilah bahwa kita perlu membangunnya tahap demi tahap. Juga ketika anak menunjukkan rasa tanggung jawab, kepercayaan harus semakin banyak kita berikan. Kalau kita berikan waktu itu misalnya uang jajan dia 500 setiap hari, nah sekarang uang sakunya bisa ditambah sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka boleh membeli barang-barang kesukaan mereka, mereka bisa tentukan sendiri.
1: Ya, apa dampaknya itu bila kita sudah memberikan kepercayaan kepada seorang anak itu secara bertahap dan mereka bisa bertanggung jawab gitu, Pak, atas kepercayaan yang kita berikan?
0: Ya, sehubungan yang tadi Pak Gunawan katakan itu memang betul. Kalau kita berikan kepercayaan tahap demi tahap, mereka akan menumbuhkan di dalam dirinya rasa tanggung jawab. Juga tadi sudah disebutkan juga bahwa pada diri anak akan tumbuh kepercayaan diri dan inisiatif, keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan. Terutama juga kepercayaan diri ini penting sewaktu mereka berhadapan dengan teman-teman sebayanya yang mengajak mereka bertindak amoral atau melakukan berbagai hal yang buruk. Mereka bisa dengan berani menolaknya karena mereka bisa membedakan dan mengambil keputusan sendiri. Yang juga anak bisa tumbuhkan adalah sikap atau sifat lebih mandiri, lebih aktif dan berinisiatif. Ini yang kita harapkan.
2: Berarti dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan yang Pak Heman singgung di awal tentang menjadi martir sebagai orang tua itu tadi, mungkin memang akhirnya jadi martir dalam bentuk melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu Pak Heman ya. Maksudnya belajar untuk menyerahkan kepercayaan supaya justru dengan memberi kepercayaan itulah orang tua yang nantinya akan mendapatkan kembali keuntungan dari melepaskan atau memberikan kepercayaan itu tadi.
0: Iya, ini kesimpulan yang baik Ibu Esther.
1: Ya, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat yang tepat untuk ini, Pak.
0: Saya ingin bacakan dari Matius pasal 25 ayat 23. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hambanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ya, semoga ilustrasi ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat membimbing anak-anaknya supaya mereka lebih bertanggung jawab.
1: Ya, jadi kepercayaan itu memang tidak diberikan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ya, dan kita sebagai orang tua mesti terus mengamati bagaimana tanggung jawab itu apa dilakukan oleh anak atau anak-anak kita, Pak Eman ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman dan juga Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memberi kepercayaan kepada anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Di Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya,
1: Cornelius.
0: Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
1: ada apa Tuhan?
0: Jawab malaikat itu,
2: semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut.
0: Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata,
3: bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.
0: Tetapi Petrus menjawab,
4: tidak Tuhan,
5: tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.
0: Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya,
3: apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.
0: Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh,
6: ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari.
0: Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu,
7: akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?
0: Jawab mereka,
8: Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
0: Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya,
5: "Bangunlah, aku hanya manusia saja."
0: Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka,
9: "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?"
0: Jawab Cornelius,
10: "4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, 'Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.'"
0: Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya,
9: "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya."
0: Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Allah. Lalu kata Petrus,
9: bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik, dan itulah doa kami, tim, untuk mendoakan setiap saudara. Dan terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Acara Terang Kehidupan akan bersama-sama saudara untuk menemani saudara di dalam ruang dengar saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dan saya akan membacakannya dari kitab Mazmur 91 ayat 1-16 yang merupakan landasan perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk pertemuan dengan pendengar kami. Kami rindu supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, mengurapi semua yang mendengarkannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan, dan saudara-saudara kami ini jelas apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang memiliki beban yang sangat berat di dalam hidupnya. Kami mohon supaya Tuhan menolong mereka, meringankan bebannya dengan cara-Mu. Kami hanya bisa mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan pemazmur ini. Dan inilah Tuhan yang senantiasa melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayat yang sangat menarik adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tadi ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 14. Saudara, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak jarang mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, pernahkah saudara juga mengalami demikian ketika situasi dan kondisi saudara tidak beruntung di dalam menjalani kehidupan ini? Pekerjaan terhambat. Kalau saudara menjadi pedagang, apa yang saudara jual tidak laku. Pekerjaan tidak mendapatkannya. Saudara, begitu susahnya. Dan ketika saudara di dalam situasi yang demikian, saudara mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara sudah tidak lagi belajar bersyukur atas kenyataan yang saudara hadapi. Saudara mulai memperlihatkan keluhan-keluhan di mana kehidupan saudara tidak senikmat seperti yang ada di dalam angan-angan saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian? Saudara merasa bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupannya? Hidupku susah melulu, tidak pernah beruntung sama sekali. Yang ada di dalam mulut saudara bukan pujian dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang ada adalah keluhan sepanjang hari. Tidak puas ini, tidak puas itu, salah sana, salah sini, yang benar diri sendiri. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Saudara, mari kita melihat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur ini sesungguhnya, kepada siapakah toh janji-janji Tuhan itu ditujukan? Kita lihat apa yang ditulis di dalam Mazmur tadi, khususnya ayat awal. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemazmur ini, bahwa orang yang senantiasa hidup di dalam Dia, orang yang senantiasa hidup di dalam Dia dan tetap di dalam Dia akan merasakan perlindungannya, akan merasakan pertahanannya, karena memang ia mempercayai Allah sebagai orang yang terakhir untuk menjadi tempat bergantung di dalam hidupnya. Bukankah kita seringkali mendengar bahwa tempat perlindungan yang benar itu adalah batu karang yang teguh, yang tidak goyah ketika diterpa badai? Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging,
dan bagi orang yang hidup di dalam Dia. Itulah yang dimaksudkan bahwa orang itu di dalam naungan yang maha kuasa. Dialah yang menjadi tempat perlindungan yang benar. Tempat perlindungan yang tidak mungkin bisa digoyahkan oleh angin prahara apapun. Saudara, artinya begini, sederhananya. Jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, yang ada hanyalah kesulitan-kesulitan. Yang ada adalah hambatan-hambatan. Saudara, jangan coba-coba hidup di luar firman Tuhan. Jikalau saudara sudah percaya di dalam Yesus Kristus, maka jangan coba-coba saudara hidup di luar Dia. Kalau saudara hidup di luar Dia, pada suatu saat, maka saudara pasti mengalami cobaan-cobaan yang berat. Masalah akan selantiasa datang di dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak ada kuasa untuk menampiknya, untuk menolaknya, untuk melawannya. Dan saudara akan dikuasai oleh pencobaan itu. Dan yang keluar dari mulut saudara bukan pujian, bukan kemuliaan untuk Tuhan, tetapi keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan. Di manakah kesetiaan Tuhan itu? Di manakah janji Tuhan itu? Saudara, pengalaman ini jangan sampai terulang pada saudara. Pada suatu kali seorang teman datang ke rumah sakit untuk menengok salah satu temannya yang sedang sakit di rumah sakit tersebut. Ketika masuk ke ruangan di mana isinya ada 4 orang, maka terdengar keluhan-keluhan, terdengar omelan-omelan, terdengar sesuatu yang tidak puas. Dari kamar sebelah yang hanya dibatasi oleh kain, dia berkata, aku ini loh sudah berdoa. Aku ini banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kenapa aku ini harus begini? Aku ini harus begini. Kenapa aku tidak dilindungi Tuhan dari sakit penyakit dan

Teman itu juga cerita bahwa pada masa sehat, bapak tadi yang senantiasa menanyakan janji Tuhan itu bagaimana, kok tidak ditetapi, kali ini kok saya sakit begini, itu bagaimana, dan sebagainya. Karena bapak ini memang mengundang penyakit untuk dirinya sendiri. Kok bisa mengundang penyakit untuk dirinya sendiri? Iya. Karena bapak ini tidak disiplin masalah makan. Semua dimakan. Yang ngandung kolesterol, yang bagaimana, dimakan semua. Tidak ada kendali diri. Hidupnya makan itu harus dinikmati, kata. Nah, dia tidak tahu kalau makanan yang berlebihan, makanan yang tidak dikendalikan, akhirnya menjadi penyakit di dalam tubuh ini. Jadi levernya kena, darah tinggi, jantungnya kena, gitu. Jadi bukan salah Tuhan. Jadi salahnya sendiri, itu namanya mencobai Tuhan. Saya makan dengan iman. Durian 8 habis. Ya gitu ya. Makanan jeruhan habis. Saudara, orang ini tidak mengerti bahwa tubuhnya ada bait Allah yang harus dijaga kesehatannya. Dijaga kemurnian. Saudara, akhirnya dia sakit. Dan setelah sakit, yang dipersalahkan Tuhan, kok Tuhan tidak melindungi? Lah mulutmu sendiri aja mengizinkan segala macam jenis makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kau masuk. Kan bagaimana tidak sakit? Itu kan kesalahannya sendiri, saudara. Oleh karena itu, jangan sampai bertuhankan perut, kata Paulus. Jadi kemana-mana cari makan. Iya. Kalau persekutuan, harus makan. Kebaktian, harus makan. Kalau kebaktian rumah tangga, tidak ada makan dari yang punya rumah. Ngomel. Nah, begitu itu bagaimana? Yang dicari itu makanannya atau firman Tuhannya? Pernah pada suatu ketika saya bertemu dengan beberapa majelis suatu gereja. Dia bilang sama saya begini, wah Pak, kalau dicoba tidak ada makanan, itu persekutuan jadi sepi kok, Pak. Sepi gimana? Ya sepi, tidak ada yang datang, Pak. Tetapi kalau ada makan, ya penuh. Jadi ini gimana ini? Saudara, menurut saudara bagaimana ini? Ya. Saudara, inilah kenyataan yang seringkali orang hanya melihat dari sisi jasmaninya. Bukan sisi kerohaniannya. Untuk itu saudara, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Kita makan secukupnya. Tidur secukupnya. Jadi pola hidup itu katanya ada begini. Harus dijaga pola makannya. Harus dijaga pola tidurnya. Harus dijaga pola istirahatnya. Harus dijaga bagaimana bersosialisasi. Itu membuat sehat. Makan ya kalau mau kenyang, kata orang Jawa, selesailah. Jangan kenyang-kenyang. Gitu ya. Kalau mau makan lagi setelah lapar lah. Tapi jangan sampai kelaparan. Lapar makan. Tidur kalau ngantuk, tidur. Istirahat. Kalau waktunya bangun-bangun. Begitu. Jangan sampai memaksa diri. Sampai kepala berdenyut-denyut, kurang tidur. Itu salah sendiri kalau sakit. Olahraga, jangan lupa itu olahraga. Kalau sudah tua, umur 50 tahun ke atas, tidak perlu lari-lari lah. Tidak perlu sepak bola lah. Cukup jalan-jalan. Gerakkan tubuh. Supaya sehat. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola bersosialisasi. Artinya kita harus punya pergaulan. Ada tempat untuk sharing. Jangan jadi orang Kristen menyendiri, sendiri, tidak pernah bergaul dengan orang. Itu juga akhirnya tertekan. Saya kok jadi sendiri, tidak ada orang lain. Bermasyarakatlah. Itu membuat sehat.

Jangan sampai setelah masalah itu menimpa saudara-saudara baru sadar. Aduh, saya berlindung kepada Tuhan lah. Saya bersandar kepada Tuhan lah. Sudah terlambat. Saudara sudah terlambat. Jaga tubuh saudara seperti mutiara, supaya saudara menikmati hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, marilah, cobalah kita mengevaluasi diri. Cobalah kita memeriksa kepada diri sendiri. Sebetulnya selama ini bagaimana sih hidup saya? Apakah benar hidup saya di dalam Tuhan? Apakah benar saya melakukan firman Tuhan? Saudara, jikalau saudara hidup di dalam Tuhan, jikalau firman Tuhan itu menjadi landasan hidup saudara, walaupun masalah, walaupun cobaan bertubi-tubi menyerang saudara, maka tidak pernah Tuhan kehilangan cara untuk menolong saudara. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk membela saudara, menempatkan saudara sebagai orang yang kuat oleh karena kuasa. Oleh karena itu, pemazmur ini bilang, bila berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Bila mana berjalan, ia akan menyertai, walaupun di dalam kesesakan sekalipun. Dan Tuhan akan meluputkan dari kesesakan. Dan Tuhan akan memuliakan orang itu dengan caranya. Luar biasa kalau itu saya ambil dari Mazmur 91 ayat 15. Maka perlu bagi saudara untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Jadi intinya untuk beroleh pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya, kita harus karib dengan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Bagaimana kehidupan saudara? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan untuk saudara. Yang pertama, bahwa hanya hidup di dalam Tuhan. Senantiasa setia di dalam Dia. Orang yang demikianlah yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, jangan sampai saudara setelah jatuh, setelah hidup di dalam pencobaan, baru ingin melihat Tuhan. Baru ingin bersandar kepada Tuhan. Ini pesan saya. Yang terakhir adalah, hendaklah Anda senantiasa mengevaluasi diri. Apakah perjalanan hidup saudara di dalam Dia atau perjalanan hidup saudara di luar Dia? Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati uraian hamba-Mu ini sebagai firman yang menerangi setiap hati yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita. Dan bila mana saudara akan menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101. Atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Shalom saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri-seri yang lalu kita sudah melihat Injil yang kabur, Injil yang salah, dan juga Injil yang benar. Tapi mendengarkan Injil yang benar saja tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi kita. Saya teringat pada saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Ada banyak orang yang Alkitab katakan hati mereka terharu. Dalam bahasa asli dikatakan hati mereka tertusuk-tusuk. Berarti ada perasaan mereka sudah tersentuh oleh Injil. Tetapi mereka tetap bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus mengatakan bertobatlah. Ada satu tindakan yang dituntut seusai kita mendengar pemberitaan Injil. Tapi ketika Paulus dibebaskan Tuhan secara ajaib, dia melihat kepala penjara yang ingin bunuh diri, merasa putus asa dengan hidupnya. Paulus mengatakan jangan bunuh diri. Dan dia bertanya apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan. Dan Paulus mengatakan percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan juga seluruh keluargamu. Jadi ada sebuah respon yang dituntut ketika orang mendengarkan Injil. Mendengar Injil saja tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kita. Setelah kita mendengar Injil yang benar bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kita, bangkit mengalahkan upah dosa kita yaitu maut, dan dia menyelamatkan kita supaya kita memberi nilai-nilai kerajaan Allah bagi dunia ini. Ini berita yang baik, tapi berita yang baik menuntut respon dari kita. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apa yang seharusnya menjadi respon saudara terhadap Injil? Yang pertama adalah akuilah. Akuilah bahwa saudara berdosa. Mengetahui seseorang berdosa itu berbeda dengan mengakui bahwa ia berdosa. Kadangkala seseorang tahu bahwa ia berdosa, tetapi ia berusaha untuk membenarkan dirinya, berusaha untuk menutupi dosanya. Tahu tentang dosa bukan berarti mengakui dosa. Dan ini merupakan langkah yang sangat sulit, karena kita setelah jatuh dalam dosa, karena kita, natur kita yang berdosa, kita menjadi pribadi yang sombong, yang tidak mau disalahkan. Bahkan untuk hal-hal yang kita jelas-jelas salah, kita sangat sulit untuk mengakui dosa-dosa kita. Bukan cuma mengetahui, tetapi mengakui dosa-dosa kita. Akuilah, akui di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku telah melanggar perintah-Mu. Aku tidak bisa hidup sesuai dengan tuntutan-Mu. Akui. Tanpa pengakuan, saudara tidak akan bisa melanjutkan pada langkah yang berikutnya. Akui dosa-dosamu. Yang kedua, selain kita harus mengaku dosa-dosa kita, yang kedua adalah percayalah. Mengakui dosa-dosa kita itu tidak cukup. Ada banyak orang yang mengakui dosanya, ada banyak orang yang menyesali dosanya, tetapi pada akhirnya dia berhenti cuma pada tahap itu. Meresponi Injil bukan hanya kita mengakui dosa kita. Kalau kita cuma mengakui dosa kita, tidak ada jalan lain sesudah itu, maka itu adalah kehidupan yang terpuruk untuk kita. Kita akan berada di dalam keputusasaan dan kesia-siaan. Selain mengakui dosa-dosa kita, kita juga harus mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kita mengakui bahwa kita berdosa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, kita mengakui bahwa kita pantas untuk dihukum karena dosa-dosa kita, tapi kita juga melangkah ke berikutnya, yaitu kita percaya bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya bukan hanya untuk orang berdosa, tapi untuk saya, untuk saudara. Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tapi kita percaya bahwa salah satu yang hilang itu adalah kita. Ini penting, bukan hanya tahu sesuatu, tetapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus, dia lakukan untuk kita.
Kepercayaan ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Kita harus percaya bukan hanya sebuah kebenaran yang objektif. Percaya Yesus mati, itu baik, itu penting. Tetapi kalau hanya menjadi kebenaran objektif, maka itu tidak akan menjadi kuasa yang mengubahkan di dalam hidup kita. Kita harus juga percaya bahwa dia mati untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Yesus berulang kali menegur orang-orang Farisi. Mereka ditegur oleh Tuhan, tetapi mereka tidak merasa bersalah. Dan mereka juga merasa tidak perlu untuk percaya kepada Tuhan. Akuilah dosamu, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah terimalah. Terimalah. Kita ini perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma pasal yang ke-10 mengatakan sebab dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya dan kita diselamatkan. Ada mulut yang mengaku, ada hati yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bukan hanya sekadar percaya, tetapi kita menerima dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dia yang berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa dialah yang berhak untuk mengatur hidup kita. Sama seperti Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua. Sebab hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang telah menyelamatkan aku. Jadi bukan cuma kita mengakui dosa kita, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan dosa. Bukan cuma kita percaya bahwa apa yang tidak mampu kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita menerima dia di dalam hati kita. Menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita satu-satunya. Menerima dia sebagai Tuhan yang berhak mengatur seluruh hidup kita. Ada seorang yang mengatakan, mempercayai Allah, mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas alam semesta adalah pengakuan yang tidak terlalu sulit. Tetapi mempercayai dia sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita adalah pengakuan yang sulit. Karena ketika kita menerima dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tahu itu akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Tujuan hidup kita berubah, nilai hidup kita berubah, kontrol di dalam hidup kita juga berubah. Segala sesuatunya berubah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi tiga hal yang harus kita lakukan supaya berita Injil itu membawa pengaruh besar yang mengubahkan dalam hidup kita. Pertama adalah akuilah dosa-dosamu, akui bahwa engkau berdosa, engkau tidak dapat menyelesaikan dosa, dan engkau selayaknya dihukum karena dosamu. Yang kedua, percayalah. Percaya bahwa apa yang tidak mampu engkau lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Percayalah bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah bagi engkau secara pribadi. Dan yang ketiga, terimalah. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berhak mengatur hidupmu, yang berhak mengontrol hidupmu. Tuhan memberkati kita.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya, pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Jen Liliana, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul tentang apa yang salah dengan gambaran tradisional tentang orang Majus? Tema yang menarik bukan? Menyambut masa Natal kali ini. Mari kita simak bersama-sama program ini. Kisah tentang orang-orang Majus dari Timur menjadi salah satu kisah drama Natal favorit. Entah dimulai dari mana, banyak drama menampilkan tiga orang Majus dari Timur. Mereka biasanya datang bersamaan dengan para gembala. Mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus yang masih terbaring di dalam palungan. Di beberapa penampilan, orang-orang Majus bahkan disebut sebagai para raja dari Timur, yaitu Arab atau Ethiopia, Persia, dan India. Begitulah yang biasanya ditampilkan dalam banyak pertunjukan Natal. Tapi apakah kisah di atas benar? Seberapa besar yang didasarkan pada Alkitab dan seberapa besar yang dilandaskan pada tradisi? Gambaran populer di atas memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam tradisi gereja-gereja Timur, jumlah orang Majus adalah 12. Dalam tradisi Barat, jumlah mereka hanya 3. Mulai abad ke-8 Masehi, dikembangkan nama-nama mereka. Bitisarea atau Baltasar, Melchior, dan Gastapa atau Gaspar ataupun Kaspar. Jumlah tiga ini kemungkinan didasarkan pada jumlah persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alkitab sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang jumlah mereka. Lagi pula, emas, kemenyan, dan mur lebih menunjukkan jenis daripada jumlah persembahan. Jika dikaitkan dengan situasi perjalanan kuno, jumlah orang Majus kemungkinan memang lebih dari tiga. Mengapa demikian? Ditilik dari jenis persembahan yang dibawa, orang-orang Majus tergolong sangat kaya. Nah, perjalanan kuno dulu jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Banyak penyamun di sepanjang jalan. Untuk memastikan keamanan, banyak orang memilih untuk pergi berbarengan dalam jumlah yang besar. Terutama jika barang-barang yang dibawa memang sangat berharga. Sehubungan dengan waktu kedatangan, mereka tidak mungkin sempat bertemu dengan para gembala. Rombongan gembala datang segera sesudah mendapat kabar tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Mereka mendapati bayi Yesus sedang dibungkus dengan kain lampin dan berada di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Rombongan orang Majus datang jauh lebih kemudian. Mereka mengikuti bintang cemerlang sebagai panduan. Mereka memerlukan waktu perjalanan yang panjang dari timur ke Bethlehem. Berdasarkan perintah Herodes untuk membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun pada Matius 2 ayat 16, kita dapat menebak bahwa Yesus pada saat itu bukanlah lagi seorang bayi kecil yang terbaring di palungan. Dia sudah bertumbuh menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan dan bermain. Yang terakhir, orang-orang Majus kemungkinan besar bukanlah para raja, apalagi dari tiga negara yang berbeda. Sukar dibayangkan bagaimana para raja rela meninggalkan kerajaan hanya untuk menemui bayi Yesus. Lebih sukar lagi untuk menyatukan tiga raja yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jika mereka memang raja-raja, mereka tidak akan mau meninggalkan kerajaan mereka terlalu lama. Penyelidikan tentang arti kata Majus atau Magoi juga tidak mengarah pada posisi mereka sebagai raja. Kata ini lebih berkaitan dengan orang bijaksana, imam dalam agama kuno tertentu, ahli tafsir mimpi, atau ahli sihir. Tidak ada dukungan yang memadai bahwa Magoi merujuk pada para raja. Terlepas dari kesimpang siuran tradisi seputar orang-orang Majus, kita tetap dapat mendapatkan banyak pelajaran berharga dari mereka. Sejak awal kedatangannya, Kristus sudah menarik orang non-Yahudi,
pada Matius 2 ayat 1-12. Tidak kebetulan jika kitab yang sama diakhiri dengan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Sebagaimana orang-orang Majus rela membayar harga untuk menjumpai dan menyembah Yesus, demikian pula kita. Petunjuk yang dimiliki mereka sangat terbatas. Perjalanan mereka juga lama dan berbahaya. Keadaan mayoritas kita jauh lebih baik daripada mereka. Jika mereka berani membayar harganya, mengapa kita hanya berdiam diri saja? Sebuah pertanyaan yang patut untuk direnungkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apa yang salah dengan gambaran tradisional tentang orang Majus. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita menilai kehidupan kita di tahun yang lalu, tahun 2016, dan kita menilai kualitas kehidupan kita, tingkat kepuasan kita terhadap hidup kita, nilainya antara 0 sampai 100, kira-kira siapa di sini yang ingin memberikan hidupnya, memberi nilai 75 ke atas? Tidak usah rebutan, cepat-cepat mengangkat tangan, santai aja. Ada yang memberi nilai kepuasan hidupnya di tahun yang lalu di atas 75? Tidak ada? Ada yang di atas 50 tapi di bawah 75? Ada satu, dua. Ada yang di bawah 50? Ada yang tahun lalu gak hidup? Kok gak ada yang jawab ini? Nah, kalau saudara menganggap bahwa nilai hidupmu mungkin cuma 50, maka saudara jangan khawatir. Dua hal. Pertama, karena masih ada remedi untuk tahun ini. Masih ada perbaikan nilai hidup di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, gak usah khawatir. Karena kalau saya mau jujur menilai hidup saya di tahun 2016, maka saya akan memberi nilai di bawah 60. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam hidup saya. Secara pribadi saya telah kehilangan kakak perempuan saya dan mama saya. Saudara, di tahun yang sama Tuhan panggil mereka pulang ke pangkuan Bapa. Sebuah kehilangan yang besar untuk saya. Studi saya juga tidak jelas. Seperti orang di PHP begitu, saudara. Digantung, maju tidak, mundur juga tidak. Tidak ada kejelasan. Dan pelayanan di tahun yang lalu, walaupun ada progres, tapi progres itu kita peroleh dengan susah payah. Kita peroleh dengan pemikiran yang begitu luar biasa. Sehingga kalau biasanya saya mengalami capek, itu pada tanggal 26 Desember. Saya baru merasa capek dan ingin istirahat. Tapi jujur, tahun yang lalu, sejak awal Desember, saya sudah ingin beristirahat. Kalau biasanya saya khotbah itu begitu bergairah. Biasanya kalau saya tidak khotbah itu saya menanti-nantikan kapan saya khotbah, saudara. Karena momen berkhotbah itu adalah momen yang menggairahkan saya. Bahkan ketika tidak ada orang lain, saya pun juga latihan berkhotbah, saudara. Supaya tersalurkan memang kecintaan terhadap pemberitaan firman. Tetapi tahun yang lalu, saudara, mulai awal Desember, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Tiap kali melihat ada jadwal khotbah, saya merasa, aduh, khotbah lagi. Tiap kali tahu jadwal, aduh, seminar lagi. Saya harus menyemangati diri saya. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Tapi saya bersyukur hari ini saya memulai semuanya dengan suasana yang baru, dengan semangat yang baru. Nah, mungkin bagi saudara yang tahun lalu berada dalam masa-masa kekelaman, mungkin saudara menilai hidupmu begitu rendah, mungkin tingkat kepuasanmu begitu rendah terhadap kehidupanmu di tahun yang lalu. Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah hidup kita di tahun ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Yang satu yang pasti adalah Tuhan bisa dijadikan tempat untuk berharap. Mari kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita, Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 24. Tahun yang baru ini, hari yang baru, 1 Januari 2017, hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema kasih yang memberi harapan. Dan sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang kasih karena tema kita untuk tahun 2017 adalah Amazing Love. Jadi selama setahun ke depan kita akan belajar tentang berbagai aspek dalam kasih Allah. Mari kita membaca Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Saya akan membaca lebih dahulu ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya.
2: Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Amin. Bagian yang sudah sering kita baca, dan mungkin kita sudah sering mendengarkan khotbah dari bagian ini. Satu bagian yang luar biasa indah. Nah, di dalam khotbah saya akan mencoba untuk mendekati teks yang sama, yang terkenal ini. Dan saya akan membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang sejarah. Latar belakang historis dari kitab Ratapan, terutama dari pasal yang ketiga. Kemudian kita akan melihat perlunya cara pandang yang benar ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Cara pandang yang benar itu akan menentukan kualitas hidup kita. Dan nanti bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan cara pandang seperti apa yang seharusnya kita miliki di tahun yang baru ini. Yang membuat kita akan memiliki harapan di dalam Tuhan. Jadi pertama saya akan menjelaskan latar belakang historisnya seperti apa. Lalu saya akan mengajarkan betapa pentingnya memiliki cara pandang yang benar. Dan yang ketiga, saya akan mengajarkan cara pandang seperti apa yang perlu untuk kita miliki. Dan mari kita membahas bagian yang pertama, yaitu latar belakang historis. Kalau saudara membaca teks Ibrani di dalam bagian ini, maka Bapak Ibu saudara akan menemukan bagian ini adalah salah satu, jika tidak bisa dibilang yang paling, salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab. Dari sisi struktur, saudara akan menemukan begini, ayat 1, 2, 3, jadi tiap 3 ayat itu mewakili satu huruf di dalam alfabet Ibrani. Jadi kalau misalnya ayat 1, 2, 3 itu semuanya dimulai dengan huruf A. Lalu ayat 4, 5, 6 dimulai dengan huruf B. Begitu seterusnya sampai terakhir. 3 ayat awalnya selalu abjad Ibrani secara urut. Ini disebut dengan puisi akrostik. Puisi yang indah, luar biasa. Jadi saudara bayangkan, saudara sedang membuat puisi untuk seseorang dan baris pertama dimulai dengan A, baris kedua dimulai dengan B, baris ketiga dimulai dengan C. Itu namanya puisi akrostik. Dari sisi struktur, indah luar biasa. Dari sisi permainan bunyi, saudara ketika membaca teks Ibrani juga akan menemukan ada begitu banyak permainan bunyi di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kalau dibaca itu sudah langsung terlihat keindahannya. Kalau saudara tahu puisi yang bentuk pantun, yang mungkin kita paling akrab, pantun itu menjadi indah karena permainan bunyinya. Bukan karena maknanya yang mendalam, tetapi karena ada permainan bunyi yang indah di dalam pantun. Nah, itu ada di dalam Ratapan pasal 3. Tetapi bukan cuma itu, bukan cuma strukturnya indah, bukan cuma ada permainan bunyi, tetapi juga kosakata yang dipakai di dalam bagian ini adalah kosakata yang begitu mendalam. Ungkapan ide yang digunakan adalah ide-ide yang begitu menyentuh, begitu mendalam. Sehingga tidak salah kalau saya menganggap bagian ini adalah salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab. Tapi sayangnya, memang hampir semua saudara tidak menguasai bahasa Ibrani. Sehingga sulit untuk melihat keindahannya. Dalam hal ini saudara harus belajar percaya kepada pendeta saudara. Bahwa memang bagian ini adalah bagian yang begitu indah. Tetapi di balik keindahan itu, sebetulnya ada cerita yang menyedihkan. Ada kisah yang suram di balik puisi yang begitu indah. Puisi ini ditulis karena ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu bangsa Yehuda, kerajaan yang ada di selatan, itu dibuang ke Babel. Dan mereka akan tetap berada di Babel selama 70 tahun. Situasi ini jelas merupakan situasi yang berat, baik bagi Yeremia secara pribadi maupun bagi bangsa Yehuda secara umum. Bagi Yeremia secara pribadi saya bisa paham mengapa ini begitu berat. Sampai di ayat 1 sampai ayat 12 sampai ayat 19 Yeremia itu mengungkapkan kesedihannya. Saudara bayangkan Yeremia itu melayani Tuhan dengan setia. Susah payah dia jalani, dia ditentang, dia dianiaya, dia dipermalukan. Ada begitu banyak suasana pelayanan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh Yeremia. Tapi akhirnya tetap apa yang Yeremia khotbahkan tidak dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sehingga secara manusia mungkin kita bisa mengatakan pelayanan Yeremia dalam tanda kutip gagal. Jelas di mata Tuhan semua terjadi tidak ada yang gagal. Semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi saya mencoba melihat dari sisi Yeremia. Seandainya saya menjadi hamba Tuhan dan saya sudah berkhotbah luar biasa. Saya sudah menghadapi penderitaan yang begitu berat. Pada akhirnya apa yang saya khotbahkan itu tidak didengarkan oleh orang yang mendengarkan khotbah saya. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang saya layani. Saya bisa membayangkan betapa saya kecewa. Kalau saudara melayani dengan susah payah, tapi kemudian ada hasilnya, mungkin saudara berkata sepadan. Kalau saudara melayani tidak dengan susah payah, tidak ada hasilnya, maka saudara akan mengatakan wajar. Karena saudara tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara melayani sungguh-sungguh, berkorban dengan besar, tetapi kemudian tidak ada hasilnya, maka itu situasi yang tidak mudah bagi Yeremia. Secara pribadi, ini tidak mudah bagi Yeremia. Tapi secara bersama-sama, secara komunal, bangsa Yehuda ini juga merupakan sesuatu yang rumit. Karena bangsa Yehuda kehilangan apa yang mereka anggap paling penting di dalam hidupnya. Apa yang paling penting di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang mereka anggap penting, pertama kota Yerusalem. Sejak zaman Daud, Daud memindahkan kerajaan, ibu kota kerajaan ke Yerusalem. Yerusalem menjadi kota yang termasyhur, menjadi kota yang begitu terkenal, saudara. Tapi pada saat Yeremia menulis kitab ratapan, Yeremia menggambarkan kota Yerusalem. Itu sudah porak-poranda, hanya diwarnai oleh puing-puing kehancuran. Kota yang dahulu tersohor, termasyhur, ternyata sudah menjadi lulu lantak oleh tentara-tentara Babel. Kota Yerusalem yang paling dibanggakan sudah tidak ada lagi. Yang kedua yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu apa? Bait Allah. Saudara ingat Salomo membangun Bait Allah dengan bahan yang terbaik, emas yang terbaik, perak yang terbaik, kayu yang terbaik. Semua bahan yang terbaik ini dikelola oleh ahli-ahli yang terbaik di seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan seandainya bahan yang terbaik berjumpa dengan ahli yang terbaik, maka akan menghasilkan sebuah mahakarya. Bait Allah pada zaman Salomo adalah salah satu bangunan yang menakjubkan. Begitu kokoh, begitu mewah, begitu luar biasa. Tapi bangunan itu sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Babel. Apa yang mereka pandang luar biasa, apa yang mereka pandang sangat membanggakan, telah hilang. Dan yang ketiga, bukan cuma mereka kehilangan kota Yerusalem, kehilangan Bait Allah, tapi mereka juga kehilangan tanah perjanjian. Tanah perjanjian diperoleh dengan begitu susah payah. Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka mengalami perjalanan puluhan tahun yang tidak mengenakkan di padang gurun. Baru bisa memperoleh tanah perjanjian. Tapi pada akhirnya Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian. Dibuang ke negeri asing di negara Babel. Saudara, tiga hal ini bagi mereka merupakan identitas. Orang Yahudi itu kalau membanggakan diri, pasti membanggakan diri atas Yerusalem, atas Bait Allah, dan atas tanah perjanjian. Itu yang mereka paling banggakan. Tapi kenyataannya sekarang sudah hilang semuanya. Dan ini merupakan situasi yang sulit. Coba saudara bayangkan, kita ini masing-masing punya sesuatu yang kita anggap penting sekali di dalam hidup. Ada orang yang menganggap penampilan fisik itu segala-galanya. Makanya ketika dia beranjak tua, waduh bingungnya setengah mati. Ada uban nambah satu aja loh, saudara. Itu ada orang yang bingungnya setengah mati, dicari terus ubannya. Kalau sampai tidak diambil ubannya, dia tidak berani keluar rumah. Karena dia merasa bahwa penampilan itu segala-galanya. Nanti kalau bertambah tua, saudara, ada kerutan di matanya, kerutan di wajahnya. Itu tiap hari itu dihitung kerutannya nambah atau tidak. Karena dia menganggap penampilan fisik itu segala-galanya. Ada juga orang yang menganggap uang itu segala-galanya. Semua yang penting dalam hidupnya adalah uang. Makanya ketika bisnisnya mulai redup, penghasilan mulai menurun, harga dirinya, nilai hidupnya itu mulai terganggu. Karena dia merasa hidupnya tidak ideal lagi. Yang apa yang dia anggap paling penting sekarang sudah mulai mengalami masalah. Nah, saudara, apa yang paling penting di dalam hidupmu? Coba bayangkan. apa yang paling penting di dalam hidupmu dan itu diambil darimu. Mungkin yang paling penting di dalam hidupmu adalah anak. Mungkin yang paling penting dalam hidupmu adalah pekerjaan. Mungkin apa yang paling penting dalam hidupmu adalah kepandaian. Bayangkan seandainya semua yang penting itu diambil dari hidupmu. Maka saya yakin, saudara sudah perlu waktunya untuk belajar menulis puisi yang indah dan mulai meratap

perlu meratap. Karena ini situasi yang begitu berat, saudara akan menjalaninya puluhan tahun. Keadaanmu mungkin tidak berubah. Atau mungkin keadaanmu akan berubah untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ada satu hal yang engkau harus rubah mulai dari sekarang. Engkau harus ubah, yaitu cara pandangmu. Ada banyak hal Tuhan tidak taruh di tangan kita untuk mengubah. Tuhan seringkali tidak mengubah keadaan diberikan kepada kita. Tuhan seringkali tidak memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah keadaan. Seringkali tidak. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa menghilangkan persoalan kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan selalu taruh di tangan kita untuk mengubah, yaitu cara pandang kita terhadap keadaan. Kalau saudara memiliki cara pandang yang benar terhadap keadaan, maka saudara akan mendapati hidup saudara mengalami perubahan. Dan itu adalah bagian kedua dari khotbah saya. Mari kita membaca saudara di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Bagaimana cara pandang yang benar itu akan menolong kita menghidupi hidup kita dengan penuh pengharapan. Ratapan 3 ayat 20 dan 21 saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi, berarti kontras kata sambung tetapi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara melihat ada suasana yang berbeda di ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20 itu rasanya seperti galau begitu loh saudara. Rasanya tuh suasananya melo banget begitu ayat 20. Tetapi mulai ayat 21 ada suasana gembira di sana. Ada semangat yang muncul di sana. Bedanya di mana? Bedanya pada cara pandang. Di ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau dalam bahasa Ibrani, secara hurufiah saya menerjemahkannya begini. Jiwaku selalu mengingat hal itu dan terpuruk dalam diriku. Jadi bukan jiwanya tertekan, tetapi terpuruk di dalam diriku. Saudara, orang yang sudah bersedih, lalu memperhatikan kesedihannya terus, mengingat persoalannya terus, masalahnya terus, maka orang itu jiwanya pasti akan terpuruk. Tapi persoalannya adalah, orang yang sudah punya persoalan, cenderung akan memikirkan persoalannya terus. Dia tidak akan memikirkan yang lain, dia akan selalu memikirkan persoalan itu. Dan itu yang dialami oleh Yeremia ketika dia mengatakan, bukan cuma jiwaku teringat, tetapi jiwaku apa? Selalu teringat. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang kehilangan anaknya. Dan peristiwa itu membuat dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan yang kehilangan anaknya. Anaknya ini mau merayakan kelulusan SMA bersama teman-teman. Lalu izin kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu rencana mau menolak. Janganlah. Tetapi lama-lama dia pikir, aduh kasihan juga ya. Sekali-kali kumpullah dengan anak-anak. Lalu diberi izin. Pada waktu diberi izin, pergi bersama teman-temannya. Anak itu meninggal dunia. Papanya sedih luar biasa. Merasa bersalah mengapa dia mengizinkan anaknya untuk pergi. Padahal bukan salahnya dia. Nah pada saat saya berjumpa dengan hamba Tuhan ini, saya pelayanan di tempat dia, saudara. Ketika ada pagelaran yang bagus, pada waktu itu ada perayaan tertentu. Saya mengatakan, wah musiknya bagus loh di tempat ini. Lalu dia jawab begini, oh iya, tapi dulu pada waktu anak saya main, aduh lebih bagus lagi. Anak saya meninggal dulu main, aduh lebih bagus. Pada waktu saya melihat ada drama yang lumayan baik, saya mengatakan dramanya lumayan loh, mereka persiapannya begini, lumayan rapi. Dia bilang, iya sih lumayan rapi, ini anak saya yang mengatur. Tapi kalau anak saya yang dulu itu, yang meninggal itu, wah ngaturnya lebih bagus lagi. Jadi saudara, bicara tentang apapun, orang ini akan selalu mengaitkan dengan anaknya yang sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya hati orang ini.
Dia selalu mengingat hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Mengingat kecelakaan yang dialami anaknya. Mengingat persoalan hidupnya. Sehingga jiwanya selalu tertekan. Saya melihat ada banyak orang Kristen juga seperti itu, saudara.

0: Saya berapa kali berjumpa dengan orang Kristen, wajahnya itu wajah tanggal tua, ngerti ya wajah tanggal tua. Wajahnya itu wajah sedih terus gitu loh saudara. Walaupun tanggal muda tetap aja wajahnya itu wajah tanggal tua. Kelihatan sekali kalau ada masalah. Pernah gak sih saudara berjumpa dengan seseorang, saudara langsung tahu ini pasti punya masalah, pernah? Ada beberapa anak Tuhan yang membiarkan dirinya dikuasai oleh persoalan. Yang membiarkan jiwanya itu terpuruk. Dengan cara apa? Engkau selalu mengingat persoalanmu. Tapi Yeremia memberikan kita sebuah tips yang baik. Di ayat yang ke-21, Yeremia mengatakan begini. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu, aku berharap. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Hal-hal inilah yang aku perhatikan. Perhatikan itu berarti visual ya. Yang aku perhatikan. Kalau bahasa Inggris, hampir semua menerjemahkannya begini. This is what I recall in my mind. Inilah yang aku ingat dalam pikiranku. Jadi kalau bahasa Inggris, sifatnya lebih kognitif, berpikir. Kalau Indonesia, memperhatikan lebih ke arah visual. Tapi ternyata dalam bahasa Ibraninya, dua-duanya kurang tepat. Dalam bahasa Ibrani, secara hurufiah, saya menerjemahkannya begini. Tetapi hal-hal ini yang aku kembalikan di hatiku. Hal-hal ini aku kembalikan di dalam hatiku. Jadi kalau saya menerjemahkan ayat ini, saya menerjemahkannya begini. This is what I returned to my heart. Hal-hal ini adalah yang ku kembalikan di dalam hatiku. Wah, ini ungkapan yang luar biasa. Mengembalikan di dalam hati, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang nanti kita akan lihat. Tapi Yeremia memakai istilah begini, hal-hal itu yang ku kembalikan di dalam hatiku. Berarti sebelumnya di dalam hati Yeremia itu ada kasih setia Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada rahmat Tuhan. Itu yang mengisi hati Yeremia. Tapi pada saat terjadi situasi yang buruk, ini semua sudah pergi. Diganti dengan apa? Penyesalan. Diganti dengan apa? Kepahitan. Diganti dengan apa? Kekecewaan. Diganti dengan kesedihan dan seterusnya. Suara apa yang kau isi di dalam hatimu, itu akan menentukan kualitas hidupmu. Kalau engkau ingin kualitas hidupmu penuh dengan sukacita dan harapan, maka engkau tidak bisa mengisi hidupmu itu dengan kekecewaan, dengan penyesalan dan sebagainya. Orang dunia mungkin mengajarkan masa lalu adalah masa bodoh. Sebuah cara untuk melupakan masa lalu. Tapi kita sebagai orang Kristen punya cara yang lebih luar biasa lagi. Kita meninggalkan masa lalu kita, kita belajar sesuatu dari masa lalu. Apa yang telah terjadi, kita pelajari. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah engkau selalu mengisi hidupmu dengan kepahitan, penyesalan, kekecewaan, menyalahkan orang lain dan sebagainya? Apakah engkau berusaha untuk mencari biang keladi dari tahun 2016 yang tidak berjalan sesuai dengan rencana? Kalau itu yang engkau lakukan, maka hatimu akan selalu terpuruk. Tapi kalau engkau ingin memiliki semangat yang baru, maka engkau harus mengembalikan hal-hal ini di dalam hatimu, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu semua dikembalikan di dalam hati kita. Nah, pada saat kita mengembalikan itu, yang terjadi begini, ayat yang ke-21. Bagian B, saya bacakan dari A supaya jelas. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan Inggris, terjemahannya bukan aku akan berharap, tapi terjemahannya aku memiliki pengharapan. Aku akan berharap itu beda dengan aku memiliki pengharapan. Engkau akan berharap, belum tentu engkau punya harapan. Tetapi kalau engkau memiliki pengharapan, maka engkau pasti akan berharap. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia. Bukan sekedar aku akan berharap, tetapi aku memiliki pengharapan. Dan itu terjadi kalau hatimu engkau isi dengan hal-hal yang baik. Ini bicara tentang cara pandang. Engkau mau memandang persoalanmu terus, atau engkau akan memandang Tuhan. Engkau akan menyoroti betapa besarnya persoalanmu, atau engkau akan menatap betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Hal yang sama kita lihat dengan cara yang berbeda. Saya paling suka ilustrasi bunga mawar. Bagi saudara, bunga mawar itu apa? Bunganya indah tapi sayang ada durinya, atau duri yang berbunga indah? Bunga yang berduri atau duri yang berbunga? Kalau engkau mengatakan mawar itu adalah bunga yang berduri, maka engkau tidak akan terlalu mencintai bunga ini. Karena engkau merasa sayang ya, bunganya indah, banyak durinya. Tapi kalau engkau membuat cara pandangnya beda, ini tuh duri yang berbunga, maka saudara akan mengasihi, mencintai, mengagumi bunga mawar. Karena saudara mengatakan luar biasa ya, duri kok bisa punya bunga yang indah semacam ini. Kalau dibandingkan dengan kaktus, saudara, aduh lebih indah bunga mawar. Kalau dibandingkan dengan semak belukar, lebih indah bunga mawar. Tapi selama saudara memandang bunga yang berduri, saudara tidak akan mengagumi bunga mawar. Semua hal di dalam hidup kita itu kadangkala hanya perlu diubah cara pandang kita. Kita seringkali berpikir bagaimana mengubah keadaan kita. Tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan bukan mengubah keadaan kita, tapi mengubah cara pandang kita. Kita seringkali berpikir solusinya adalah kita diberi kuasa untuk mengubah keadaan. Tapi sebetulnya solusi dari Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengubah cara pandang kita yang benar. Cara memiliki cara pandang itu penting sekali. Kalau misalnya saudara memiliki istri yang terlalu ribut, selalu banyak ngomong begitu kan, saudara bisa mengatakan, waduh ini istri kok bikin sakit telinga begitu. Tapi saudara juga bisa memandang dengan cara yang berbeda. Aduh puji Tuhan punya istri seperti ini. Ya kan, enggak perlu beli radio, beli televisi, tape supaya membuat suasana rumah menjadi ramai, tidak perlu karena sudah ramai. Nanti kalau saudara punya istri gemuk begitu kan, saudara bisa memandang begini, ini orang ya kemana-mana selalu nyusahin orang lain begitu kan, membuat suasana kadar oksigen menjadi lebih rendah gitu. Tapi saudara juga bisa berpikir dengan cara yang positif. Kalau punya istri yang gemuk, saudara bersyukur puji Tuhan. Tidak usah beli perkakas rumah yang banyak, sudah kelihatan penuh begitu loh. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang penting itu cara pandang kita. Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar, maka kita tidak akan selalu bisa bersyukur. Ada cowok diingatkan ceweknya, kau jangan lupa makan. Terus dia makan. Setelah dia makan, keseretan dia. Bisa marah loh sama pacarnya. Dia telpon pacarnya, dia marah-marah. Kamu tuh ya, gara-gara kamu ngingatkan aku makan, aku sekarang keseretan nih. Gak hilang-hilang ceguannya, sampai lama ini. Bisa marah loh gara-gara diingatkan. Coba kalau kamu gak ngingatkan, aku kan gak makan. Kalau aku gak makan, aku kan gak keseretan, gak keceguan. Ada juga orang yang bisa marah loh sama pacarnya. Kamu lain kali ya, kalau ngingatkan makan, harus yang lengkap. Sekalian ngingatkan untuk minum, jangan cuma makan aja. Gara-gara kamu mengingatkan cuma makan, tidak mengingatkan untuk minum, terjadi seperti aku sekarang ini. Bisa saja orang itu memandangnya dengan cara yang keliru. Padahal seharusnya kalau ditanya, diingatkan untuk makan, itu sesuatu yang luar biasa. Harusnya dilihat dari sisi positifnya. Waduh, ini luar biasa. Berarti perhatian, kan begitu. Tapi kita seringkali memandang dengan cara yang keliru. Mari saudara, di tahun yang baru ini kita ubah cara pandang kita. Mungkin keadaan kita tidak berubah, tapi cara pandang kita yang Tuhan ubah. Kalau engkau berfokus pada persoalanmu, maka engkau akan tertekan. Tapi kalau engkau berfokus kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau engkau bangun pagi, ketika bangun, yang kau lakukan apa? Ketika bangun saudara begini, wah puji Tuhan, hari baru. Atau, aduh hidup lagi. Yang lebih menggambarkan suasana pagi hari di rumah saudara yang mana sih? Yang pertama atau yang kedua? Seringkali yang kedua ya. Buka mata, aduh. Pernah gak sih kita ini punya masalah yang berat sampai kita ini mimpi itu mati. Tiba-tiba terus bangun, kita marah setengah mati. Kenapa aku harus bangun gitu kan? Karena kita begitu menikmati mimpi ketika kita mati. Saya jujur pernah kok
1: mengalami gitu.
0: Jadi ketika mimpi, dalam mimpi saya mati, saya itu senengnya setengah mati, saudara. Seolah-olah bebas semua dari tugas-tugas S3 saya. Begitu mimpinya selesai, bangun gitu, waduh, kerjakan disertasi lagi begitu kan. Sampai saya kadangkala bertanya, Tuhan kapan engkau datang ini? Kadang hidup kita semacam itu. Tapi mari ubah cara pandang kita ya. Begitu bangun, jangan mikir persoalan kita. Begitu bangun, pikirkan Tuhan. Nah, cara pandang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita miliki? Yang pertama, kita memiliki cara pandang begini. Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang. Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang. Kenyataannya tidak terjadi. Dari mana saya dapat poin ini? Mari kita membaca Ratapan pasal 3. Ratapan pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-22a. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau dibalik menjadi kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya sama. The steadfast of the Lord never ceases. Subjek dari tidak berkesudahan, subjeknya adalah kasih setia Tuhan. Tapi kalau saudara punya beberapa versi Inggris, misalnya New International Version, maka saudara menemukan ada perbedaan terjemahan di sana. Menurut NIV, subjeknya itu bukan the steadfast of the Lord. Bukan the steadfast love of the Lord. Bukan kasih setia Tuhan subjeknya. Yang tidak berkesudahan menurut NIV itu adalah bangsa Yehuda. Jadi NIV menerjemahkannya begini. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Saya ulang sekali lagi. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Berarti yang tidak berkesudahan itu bukan kasih setia Tuhannya. Yang tidak berkesudahan itu bangsa Yehuda. Dan mengapa ada perbedaan terjemahan? Dari sisi teks Ibrani, bagian tadi memang sulit untuk diterjemahkan. Kata kerja tidak berkesudahan, kata kerja itu berbentuk orang pertama jamak. Orang pertama jamak berarti apa? Kita atau kami. Makanya penerjemah NIV, juga King James Version dan American Standard Version, menerjemahkannya, it is because of his steadfast love, we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Kalau saya menerjemahkan, saya mungkin akan menerjemahkan begini. Oh kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan sebagai subjek, tetapi merupakan sebagai sebuah seruan. Tapi terjemahan seperti yang saya tawarkan memang kelihatannya agak aneh. Makanya diterjemahkan supaya lebih mulus, terjemahannya menjadi oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Tuhan bisa saja memusnahkan bangsa Yehuda. Tuhan bisa saja marah karena mereka tegar tengkuk, karena mereka tidak mendengarkan berita yang disampaikan para nabi. Tuhan bisa saja, saudara, membuang bangsa Yehuda ke Babel dan Tuhan tidak mengembalikan mereka lagi ke tanah perjanjian. Dia bisa melakukan itu dan dia pantas untuk melakukan itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Walaupun Tuhan bisa saja membasmi semua bangsa Yehuda, memilih bangsa lain yang lebih baik, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi ternyata Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan hanya membuang mereka sementara. Setelah dibuang, nanti Tuhan kembalikan lagi di tanah perjanjian. Suara yang lebih buruk di dalam hidup kita sebetulnya bisa terjadi. Tetapi Tuhan membuat itu tidak terjadi. Kalau saya melihat tahun 2016, saudara, ketika saya tahun yang lalu tuh maksudnya kemarin, saya mencoba untuk merenungkan hidup saya sepanjang tahun, saudara. Saya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang besar yang saya lakukan dalam setahun. Pada waktu saya sendirian di kamar mengingat-ingat, saya itu bisa tertidur karena terlalu banyak, saudara, kesalahan saya. Tapi justru ketika saya tertidur, saya bangun, saya diingatkan Tuhan. Seandainya Tuhan mau menghukum saya, seandainya Tuhan mau membunuh saya, seandainya Tuhan tidak mau memakai saya lagi sebagai hambanya,
1: maka saya akan mengatakan, I deserve that punishment. Saya pantas untuk dihukum seperti itu. Tapi kenyataannya, Tuhan masih memberi saya kehidupan. Kenyataannya Tuhan masih memberi saya anugerah untuk melayani Tuhan. Memang pelayanan susah payah, saudara. Memang apa yang saya lakukan tampaknya harus dilakukan dengan semua jerih payah, harus bergumul dengan sungguh-sungguh. Tapi toh tetap Tuhan berkenan memakai saya. Kita seringkali mengeluh karena kita membandingkannya keliru. Ketika kita punya suami yang tidak perhatian, wah, kita bandingkannya begini, waduh, punya suami tidak perhatian. Coba kalau aku punya suami yang mesra, yang perhatian, hidupku pasti akan lebih bahagia. Benar sekali. Kalau engkau membandingkan dengan orang lain yang punya suami mesra dan perhatian. Tapi coba saudara bandingkan dengan yang lebih buruk. Bisa jadi orang lain itu punya suami mesra tapi tidak setia. Mesra, tapi bukan cuma kepada kita. Kepada yang lain-lain juga dia mesra. Kalau saudara membandingkan punya suami yang mesra kepada semua orang dengan suami yang tidak mesra tapi setia, maka saudara baru bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, suamiku tidak mesra tapi setia. Ada yang disyukuri gitu loh saudara. Saya melihat ada banyak suami yang bersuka cita sore hari ini saudara. Padahal saya tidak mengatakan itu yang terbaik loh saudara. Tetap yang paling baik itu setia dan mesra. Tapi kalau saudara cuma diberi salah satu, milih suami mesra tapi tidak setia atau suami setia tapi tidak mesra, maka saudara harus memilih suami yang setia walaupun tidak mesra gitu. Pikirkan hal yang lebih buruk itu bisa terjadi kok. Tapi ternyata tidak terjadi. Itu adalah cara pandang pertama yang saudara harus miliki. Makanya Yeremia bisa punya pengharapan. Kalau sebelumnya dia gak bisa. Karena sebelumnya dia selalu memikirkan persoalannya terus. Dan dia meratapi mengapa Bait Allah hilang. Mengapa dibuang dari tanah perjanjian. Mengapa Yerusalem hancur. Tapi sekarang dia berpikirnya berbeda. Puji Tuhan ya, cuma Yerusalem yang hancur. Puji Tuhan ya, cuma Bait Allahnya yang gak ada. Kalau Allahnya yang gak ada bagaimana? Puji Tuhan, cuma Yerusalem yang gak ada. Bukan kita yang gak ada. Bayangkan seandainya kotanya ada, kitanya gak ada. Buat apa kan? Jadi selalu pikirkan yang lebih buruk itu bisa terjadi loh di dalam hidup kita. Tapi bukan itu yang terjadi di dalam hidup kita. Amen. Itu cara pandang yang benar yang pertama. Cara pandang yang kedua saudara, yang harus kita miliki supaya kita punya hidup yang berpengharapan di tahun yang baru adalah kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Mari kita membaca cara Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan. Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ada beberapa kata yang dipakai Yeremia. Pertama, kasih setia Tuhan, garis bawahi. Kedua, rahmat. Yang ketiga adalah kesetiaan. Tiga kata ini biasanya muncul hampir sinonim. Walaupun ada beda penekanan, tapi pemunculannya itu seringkali sulit untuk dibedakan. Tapi Yeremia memakai tiga-tiganya seolah-olah mau menggambarkan betapa luar biasanya, betapa kayanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya akan menerangkan satu persatu kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata kasih setia. Dalam bahasa Ibrani itu bunyinya begini, chesed. Chesed. Jadi kalau mengucapkan harus ada hanya chesed, itu kasih setia. Kalau saudara tidak pakai H, keset itu artinya welcome, selamat datang. Karena biasanya di keset itu ada tulisan welcome. Nah jadi harus ada hanya keset. Nah keset itu kasih, tapi kasih perjanjian. Ini covenantal love. Kasih yang biasanya dipakai dalam kaitan dengan perjanjian. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia berusaha untuk memberi terjemahan yang bagi kita sehari-hari pemakaian agak aneh. Yaitu kata kasih setia. Pernah enggak kita mengucapkan kepada orang lain, aku ini kasih setia kepadamu? Enggak pernah ya. Karena memang kata ini dipakai biasanya dalam konteks perjanjian. Tuhan itu mengasihi, benar. Tapi bukan cuma mengasihi, tapi mengasihi dalam konteks perjanjian. Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya. Makanya diterjemahkan kasih setia. Itu kata pertama, chesed. Kasih yang berkaitan dengan perjanjian. Nah, kata yang kedua yang diterjemahkan rahmat oleh bahasa Indonesia itu adalah kata rahamim. Kata rahamim itu berkaitan dengan kasih juga. Tapi kasih yang ditujukan kepada orang berdosa, yang ditujukan pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang malang, orang-orang yang sedang bersusah hati, orang-orang yang berdosa. Itu namanya kasih rahamim yang diterjemahkan rahmat. Lalu ada kata kesetiaan yang dalam bahasa Ibrani adalah kata emunah. Emunah itu bagus sekali loh saudara. Cuma kalau dijadikan nama memang gak enak ya. Saya sempat terpikir seandainya ada jemaat punya anak perempuan dikasih nama Emunah. Itu bagus artinya. Kesetiaan. Tapi nanti cara panggilnya gak enak. Gitu kan. Mulai apa? Emunah gitu kan. Rasanya kok tidak enak ya. Kalau dipanggil mun-mun gitu juga gak enak. Apalagi nah gitu. Rasanya kok semuanya gak enak. Tapi kata Emunah ini adalah kata yang cukup baik. Nah, Emunah itu artinya kasih juga. Tapi berkaitan dengan gini, kasih yang mengandung permanensi, kasih yang mengandung kepastian. Makanya diterjemahkan kesetiaan. Jadi bukan cuma kasih, tapi kasih ini bisa dijadikan sandaran hidup kita. Jadi kalau saudara bersandar pada kasih itu, maka saudara mendapat kepastian, akan mendapatkan permanensi di dalam emunah. Nah, saudara, tiga kata ini dipakai bersama-sama oleh Yeremia untuk menggambarkan kebaikan Allah yang kaya di dalam hidup kita. Hidup kita sulit, tetapi kebaikannya kaya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, saya suka dengan cara Yeremia mengungkapkannya begini. Rahmat Tuhan itu tak ada habisnya. Tapi kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Coba ya berpikir sebentar. Tak ada habisnya dengan selalu baru tiap pagi. Sama atau beda? Paralelismenya itu identik atau paralelismenya meningkat? Selalu ada dengan selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Kita dulu saya baca, saya pikir ini sama. Tapi ternyata setelah saya renungkan, saya mendapati sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tetap ada, yang tidak habis-habis. Belum tentu selalu baru. Tapi kalau sesuatu selalu baru tiap pagi, berarti tidak bisa habis-habis. Lalu saya teringat pengalaman saya pelayanan waktu menjadi mahasiswa teologi. Saya pelayanan di satu tempat, saudara, yang punya kebiasaan kalau masak itu selalu masaknya langsung banyak gitu, saudara. Dan harus habis. Jadi kalau hari pertama tidak habis, maka terus dipanasi untuk besoknya. Tetap tidak habis, dipanasi lagi untuk besoknya. Begitu seterusnya, saudara. Jadi kalau masak kuah itu sampai minggu depannya kuahnya tuh habis, saudara. Tetap kalau masih ada sayurnya di dalam dan sebagainya, tetap akan dipanasi terus. Jadi saya itu berapa kali makan dalam keadaan ada jamurnya sudah putih-putih di atasnya. Tak habis-habisnya. Makanan itu dan penderitaan saya, saudara. Jadi tak habis-habisnya. Ya memang tiap hari gak ada habisnya, saudara. Karena kalau tidak habis selalu dipanasi. Tidak habis selalu dipanasi. Tapi tidak selalu baru. Kalau saudara pernah menginap di hotel yang berbintang dan sarapan paginya itu all you can eat, seperti biasalah. Hotel bintang 3 sampai bintang 5 itu biasanya sarapannya all you can eat. Kalau enggak ada bintang, all you have to pay. Karena mau pesan apa baru bayar di situ. Nah, saya bisa bedakan begini. Bintang 3 dan bintang 5, itu bedanya begini. Kalau restoran bintang 3, kadangkala sarapan kita itu tidak terlalu fresh. Kadangkala buahnya juga tidak fresh, dagingnya juga tidak fresh. Ada beberapa yang kita makan oke lah, tapi kita merasa, wah ini kok kurang fresh ya. Mengapa? Karena itu masih sisa yang kemarin disimpan di tempat pendingin, lalu dikeluarkan lagi, dihidangkan lagi. Tidak semua bintang tiga begitu memang. Tapi saya pernah mengalami ketika sarapan, saya merasa sarapan di tempat itu tidak fresh. Tapi kalau saudara di hotel bintang lima, pada umumnya saudara kalau sarapan, saudara langsung tahu ini benar-benar fresh. Karena apa yang tidak habis hari sebelumnya, itu langsung dibuang buat yang baru. Kalau saudara makan sushi di Amerika, sepengetahuan saya, itu sushi kalau sudah sore jam 3, itu sudah tidak dijual lagi. Itu akan dibagikan gratis oleh para pegawainya, mungkin kepada keluarganya, temannya, dan sebagainya. Saya tahu, karena dulu saya itu tidak suka sushi. Saya tidak tahu cara makan sushi. Tapi pada saat ada orang, tiap kali dia pulang sore, dia selalu bawa sushi di apartemen kami, dan langsung dibagi. Saya mencoba untuk mencicipi. Karena gratis kan, gak suka pun kan gak apa-apa, gratis kan gitu. Harganya mahal loh saudara. Dari itulah saya mulai suka makanan sushi. Selalu fresh. Kenapa? Karena begitu sore sudah tidak diproduksi lagi. Nanti kalau besoknya orang mau beli, dia akan buat yang baru. Tak habis-habisnya rahmatnya. Itu beda dengan selalu baru tiap pagi. Hidup kita ini kadang diwarnai dengan kesusahan yang besar. Siapa di antara kita yang tiap malam itu berkata begini, aduh hidupku susah banget. Terus tidur, besok pagi jalani lagi, malam itu nangis lagi, Tuhan mengapa hidupku seperti ini. Saudara kalau tiap malam saudara merenungi nasibmu, menyesali hidupmu, maka saudara bisa yakin bahwa pagi harinya engkau akan disegarkan kembali oleh kasih setia Tuhan. Tuhan tidak berjanji sekali di charge isi kita, hidup kita di charge dengan baterai ilahi, itu untuk 1 tahun, tidak. Jadi jangan bayangkan setelah mendengarkan khotbah saya, semua masalah menjadi hilang. Dalam 1 tahun kita akan kuat, baru nanti 1 Januari 2018 kita capek lagi. Enggak. Saudara mungkin dengarkan khotbah ini bersuka cita, nanti malam mulai capek lagi. Bisa jadi, tapi jangan khawatir, karena pada waktu pagi yang kau bangun, Tuhan akan selalu sediakan kasih setia yang baru, anugerah yang baru, kebaikan yang baru. Amin. Itu cara pandang yang kedua. Hidupmu susah terus, tapi kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidupmu. Dan yang ketiga, cara pandang kita. Bukan cuma yang pertama, keadaan kita bisa menjadi lebih buruk dari sekarang tapi tidak terjadi. Bukan cuma kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidup kita. Tetapi yang ketiga, Tuhan adalah bagian kita. Mari kita membaca ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu, kata jiwaku. Sebetulnya ini siapa yang berkata? Dan dia berkata kepada siapa? Siapa yang berkata? Berkata kepada siapa? Kalau penerjemah NIV menolong kita, menerjemahkannya begini, I say to my soul. Aku berkata kepada jiwaku. Kalau dalam istilah psikologi, ini namanya self-talk. Self-talk, jadi bicara kepada diri sendiri. Saya percaya kita semua pernah self-talk. Misalnya ya, kalau kita lagi berdandan, mau pergi, kita gini, sudah ganteng belum ya? Ini rapi gak sih? Tanya sama siapa sebetulnya? Lah kita kan gak tanya sama siapa-siapa, itu namanya self-talk. Lalu kita melakukan sebuah kesalahan, kita berkata begini, aduh kenapa aku begitu bodoh melakukan kesalahan itu? Itu namanya self-talk. Kalau saudara suka nonton sinetron, pasti tuh banyak self-talk di dalam sinetron, saudara. Jadi orangnya diam cuma melirik begini kan. Terus nanti ada suara dalam hatinya dia, awas kamu ya, tak makan kepalamu sekalian ya, gitu kan. Selalu banyak self-talknya gitu loh, saudara, ya kan. Nah, itu ciri khas sinetron kita. Nah, self-talk itu berguna untuk kita. Saya ingat pada waktu saya pertama kali main teater, waduh, mau masuk panggung, saya ini bingung. Karena itu penampilan pertama saya. Dan pada waktu saya tampil, saya jadi aktor utamanya gitu loh, saudara. Jadi pada waktu mau tampil tuh, waduh, rasanya perut gak enak gitu kan. Mau muntah, sakit perut terus gitu. Lalu pelatih saya yang sutradara berkata, tenang, kamu tarik nafas panjang terus, tarik nafas panjang terus, tenang. Nanti pada waktu kamu jalan ke panggung, kamu jangan takut. Karena semua orang ini gak tahu teater, kamu lebih tahu daripada mereka. Lalu nanti kalau kamu lihat ada orang yang paling membuat kamu takut, kamu lihat orang itu sampai orang itu menundukkan kepala. Baru kamu nanti mulai bicara. Jadi saya mulai mengatur pernafasan. Saya berkata kepada diri sendiri, kamu pasti bisa, kamu bisa. Orang lain itu gak tahu teater kok, kamu yang latihan, bukan mereka yang latihan. Nanti kalau ada orang yang menakutkan, kamu pandang wajahnya. Jadi saya selalu meyakinkan diri begitu. Pada waktu saya naik ke panggung, saya itu takut dengan orang yang kumisen dan brewoan itu loh, Sarah. Jadi saya lihat, loh kok ada gitu kan. Langsung saya liatin orang itu terus. Pada waktu saya lihat orang itu mulai nunduk. Pada waktu orang itu nunduk, berarti saya sudah mulai menang gitu loh, Sarah. Berarti saya lebih menakutkan daripada orang itu. Mulailah penampilannya. Jadi kadangkala itu kita perlu self-talk. Tapi yang paling penting adalah isi self-talk kita itu harus benar. Kalau isi self-talkmu itu keliru, maka hidupmu juga akan melenceng. Tapi kalau isi self-talkmu bagus, tepat, maka hidupmu akan benar. Nah, salah satu self-talk yang penting adalah yang diajarkan Yeremia di sini. Tuhan adalah bagianku. Jadi tiap kali berkata, Tuhan adalah bagianku. Apa artinya sih ini? Artinya begini loh, Saudara. Yeremia itu sedih karena melihat pemberian-pemberian Tuhan sudah musnah. Tanah perjanjian sudah musnah. Yerusalem musnah. Bait Allah musnah. Semua kebaikan Tuhan tampaknya musnah. Tapi Yeremia menghibur diri dengan mengatakan Tuhan adalah bagianku. Seolah-olah Yeremia mengatakan yang paling penting bukan pemberian Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Kata bagian di sana, portion, kalau dalam bahasa Inggris, itu artinya bukan, oh portion berarti berkaitan dengan makanan. Bukan. Portion itu artinya, kata Ibrani yang dipakai di sana, adalah bagian yang ditetapkan untuk kita. Bagian yang ditentukan untuk kita. Misalnya kalau orang membuang undi, kita dapat nomor berapa, nah itu bagian kita. Atau pada waktu orang tua membagi warisan, kita mendapatkan bagian tertentu. Nah itulah bagian kita. Jadi ini bukan bagian dalam arti satu benda pecah lalu kita dapat satu bagian. Bukan. Tapi bagian yang ditentukan bagi kita. Kalau saudara bayangkan, saudara mendapatkan undian. Ini berkat Tuhan, ini Tuhan. Saudara dapat Tuhan. Saudara bersuka cita atau tidak bersuka cita? Kalau saudara mengatakan aku bersuka cita dapat Tuhan, maka saudara telah memiliki cara pandang yang benar. Kita seringkali mementingkan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri. Makanya ketika berkat-berkat Tuhan itu hilang, maka kita merasa dunia itu runtuh di depan kita. Saya sering memperhatikan beberapa orang yang kecewa dengan Tuhan. Sebetulnya mereka kecewa karena tidak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mereka kecewa karena mereka selama ini telah menempatkan berkat-berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Kalau memang mereka menempatkan berkatnya lebih penting daripada Tuhan, maka ketika berkatnya hilang, maka mereka pasti akan bersedih, pasti. Saudara pernah gak sih mengalami kecelakaan kecil, mengendarai mobil atau sepeda motor, terus kecelakaan, tabrakan. Orang lain salah, tabrakan. Perasaan yang muncul pertama kali, saudara senang atau saudara sedih? Saudara bersuka cita atau marah? Biasanya kita ini ya, langsung sedih, langsung marah. Kalau mengalami kecelakaan, saya berapa kali kok saudara terserempet orang naik mobil begitu, orangnya lagi telepon, tiba-tiba nyerempet saya begitu kan. Setelah berhenti, dia merasa saya yang menempet gitu. Padahal saya lihat dia yang pegang handphone kan. Cuma kan saya males lah bertengkar dengan orang begitu kan. Jadi ya saya biasanya damai, sudah ngomong baik-baik. Tapi pada waktu mengalaminya, saya biasanya itu sedih, saya biasanya marah. Harusnya saya itu bersuka cita. Harusnya saya berkata begini, puji Tuhan, cuma kecelakaan kecil. Puji Tuhan, cuma mobilnya yang rusak, tidak ada tubuh yang luka. Kalaupun ada tubuh yang luka, saudara bisa bersyukur, puji Tuhan, cuma luka, tidak sampai meninggal dunia. Kalaupun ada luka, saudara mengatakan, puji Tuhan, tidak permanen, dan begitu seterusnya. Ada banyak hal yang kita sebetulnya bisa syukuri di dalam hidup kita. Pada saat kita dicopet pun kita bisa mengucap syukur kok saudara. Ketika saudara dicopet, saudara bisa bersyukur. Ah puji Tuhan, aku yang dicopet, bukan aku yang mencopet. Ya kan? Saudara lebih suka dicopet atau yang mencopet? Coba saya tanya. Kalau saudara yang mencopet, berarti miskin toh, ya lah. Berarti miskin dan jahat, ngerti gak? Kalau saudara dicopet, itu berarti saudara tidak miskin dan saudara tidak jahat. Kalau saudara dicopet, saudara bisa bersyukur gitu loh saudara. Aduh puji Tuhan, baru kali ini loh aku dicopet. Aku hidup sudah sekian ribu hari, tapi aku dicopet baru sekali. Lah kan puji Tuhan ya. Nah, lalu saudara juga bisa bersyukur begini. Puji Tuhan, aku dicopetnya sekarang. Aku belum kaya, uangku cuma sedikit di dompet ya kan. Bayangkan kalau saudara dicopet pada waktu saudara kaya raya. Saudara kan lebih sakit hati kan. Ada banyak hal yang kita syukuri gitu loh saudara. Cuma kita seringkali itu lupa untuk melihat hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Bagi saya yang paling penting adalah Tuhan. Tuhan bagian yang tidak pernah bisa hilang. Kalau saudara mengakui Tuhan lebih penting dari berkatnya, maka saudara telah membuat pilihan yang paling bijaksana. Yang membuat kita bahagia itu pribadi, person, bukan benda. Yang membuat saudara bersuka cita itu kan bukan kado, tapi cinta yang dibungkus dengan kado, benar nggak? Kalau saudara dapat door prize senang ya, dapat door prize senang gitu. Tapi kalau dapat kado ulang tahun dari orang yang mencintai kita, pasti lebih senang mendapatkan kado ulang tahun. Atau tergantung isi kadonya. Kalau door prize-nya isinya tablet begitu kan. Wah luar biasa. Tablet 10 inch gitu kan. Wah dari orang yang kita kasih tablet 3 kali sehari gitu kan. Dimakan pagi, siang, sore. Nah mungkin saudara cara pandangnya berbeda. Tapi saya yakin kalau kita jujur ya saudara ya. Pribadi itu lebih penting daripada benda. Pribadi lebih penting daripada benda. Lebih baik bersama dengan orang yang mengasihi kita, walaupun dia tidak bisa memberi kado, daripada menerima kado dari orang yang tidak mengasihi kita. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang rasional, sesuatu yang benar untuk kita pikirkan, bahwa kita memilih Tuhan lebih daripada berkat-berkat-Nya. Kalau itu yang saudara lakukan, saya yakin hidup saudara akan penuh dengan pengharapan. Dan ayat 24 ini adalah ayat penutup yang bagus luar biasa. Karena ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada-Nya. Ada kata harap muncul di sana. Sedangkan ayat 21 juga sudah muncul kata berharap. Kemudian di ayat 21 muncul kata hati. Hal-hal inilah yang kukembalikan ke hatiku. Ayat 24 ditutup dengan kata jiwaku. Jadi kata harapan muncul di ayat 21 dan 24. Lalu ayat 21 muncul hati, ayat 24 muncul jiwa. Bagian yang terdalam dari hidup kita. Sehingga ayat 21 sampai 24 dimulai dan diakhiri dengan ide yang sama. Diawali dan diakhiri dengan begitu indah. Dan saya percaya hidup saudara di tahun 2017 ini akan menjadi hidup yang indah. Karena Tuhan selalu menopang kita dengan kasih setia-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233 49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.
3: Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya,
4: Cornelius.
3: Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
4: ada apa Tuhan?
3: Jawab malaikat itu,
4: semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut.
3: Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata,
5: bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.
3: Tetapi Petrus menjawab,
6: tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.
3: Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya,
5: apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.
3: Hal ini terjadi sampai tiga kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh,
7: ada tiga orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari.
3: Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu,
8: akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?
3: Jawab mereka,
9: Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
3: Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya,
8: "Bangunlah, aku hanya manusia saja."
3: Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka,
8: "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?"
3: Jawab Cornelius,
10: "4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, 'Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.'"
3: Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya,
8: "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya."
3: Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus,
8: "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita?"
3: Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri-seri yang lalu kita sudah melihat Injil yang kabur, Injil yang salah, dan juga Injil yang benar. Tapi mendengarkan Injil yang benar saja tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi kita. Saya teringat pada saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Ada banyak orang yang Alkitab katakan hati mereka terharu. Dalam bahasa asli dikatakan hati mereka tertusuk-tusuk. Berarti ada perasaan mereka sudah tersentuh oleh Injil. Tetapi mereka tetap bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus mengatakan bertobatlah. Ada satu tindakan yang dituntut seusai kita mendengar pemberitaan Injil. Di penjara Filipi, ketika Paulus dibebaskan Tuhan secara ajaib, dia melihat kepala penjara yang ingin bunuh diri, merasa putus asa dengan hidupnya. Paulus mengatakan, jangan bunuh diri. Dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan? Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan juga seluruh keluargamu. Jadi ada sebuah respon yang dituntut ketika orang mendengarkan Injil. Mendengar Injil saja tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kita. Setelah kita mendengar Injil yang benar, bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kita, bangkit mengalahkan upah dosa kita yaitu maut, dan dia menyelamatkan kita supaya kita memberi nilai-nilai kerajaan Allah bagi dunia ini. Ini berita yang baik. Tapi berita yang baik menuntut respon dari kita. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apa yang seharusnya menjadi respon saudara terhadap Injil? Yang pertama adalah akuilah. Akuilah bahwa saudara berdosa. Mengetahui seseorang berdosa itu berbeda dengan mengakui bahwa ia berdosa. Kadangkala seseorang tahu bahwa ia berdosa, tetapi ia berusaha untuk membenarkan dirinya, berusaha untuk menutupi dosanya. Tahu tentang dosa bukan berarti mengakui dosa. Dan ini merupakan langkah yang sangat sulit, karena kita setelah jatuh dalam dosa, karena kita, natur kita yang berdosa, kita menjadi pribadi yang sombong, yang tidak mau disalahkan. Bahkan untuk hal-hal yang kita jelas-jelas salah, kita sangat sulit untuk mengakui dosa-dosa kita. Bukan cuma mengetahui, tetapi mengakui dosa-dosa kita. Akuilah, akui di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku telah melanggar perintah-Mu. Aku tidak bisa hidup sesuai dengan tuntutan-Mu. Akui. Tanpa pengakuan, saudara tidak akan bisa melanjutkan pada langkah yang berikutnya. Akui dosa-dosamu. Yang kedua, selain kita harus mengaku dosa-dosa kita, yang kedua adalah percayalah. Mengakui dosa-dosa kita itu tidak cukup. Ada banyak orang yang mengakui dosanya. Ada banyak orang yang menyesali dosanya. Tetapi pada akhirnya dia berhenti cuma pada tahap itu. Meresponi Injil bukan hanya kita mengakui dosa kita. Kalau kita cuma mengakui dosa kita, tidak ada jalan lain sesudah itu, maka itu adalah kehidupan yang terpuruk untuk kita. Kita akan berada di dalam keputusasaan dan kesia-siaan. Selain mengakui dosa-dosa kita, kita juga harus mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kita mengakui bahwa kita berdosa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, kita mengakui bahwa kita pantas untuk dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi kita juga melangkah ke berikutnya, yaitu kita percaya bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya bukan hanya untuk orang berdosa, tapi untuk saya, untuk saudara. Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tapi kita percaya bahwa salah satu yang hilang itu adalah kita. Ini penting. Bukan hanya tahu sesuatu, tetapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus, dia lakukan untuk kita.
Kepercayaan ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Kita harus percaya bukan hanya sebuah kebenaran yang objektif. Percaya Yesus mati, itu baik, itu penting. Tetapi kalau hanya menjadi kebenaran objektif, maka itu tidak akan menjadi kuasa yang mengubahkan di dalam hidup kita. Kita harus juga percaya bahwa dia mati untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Yesus berulang kali menegur orang-orang Farisi. Mereka ditegur oleh Tuhan, tetapi mereka tidak merasa bersalah. Dan mereka juga merasa tidak perlu untuk percaya kepada Tuhan. Akuilah dosamu, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah terimalah. Terimalah. Kita ini perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma pasal yang ke-10 mengatakan sebab dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya dan kita diselamatkan. Ada mulut yang mengaku, ada hati yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bukan hanya sekadar percaya, tetapi kita menerima dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dia yang berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa dialah yang berhak untuk mengatur hidup kita. Sama seperti Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua. Sebab hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah menyelamatkan aku. Jadi bukan cuma kita mengakui dosa kita, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan dosa. Bukan cuma kita percaya bahwa apa yang tidak mampu kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita menerima dia di dalam hati kita. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Menerima dia sebagai Tuhan yang berhak mengatur seluruh hidup kita. Ada seorang yang mengatakan, mempercayai Allah, mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas alam semesta adalah pengakuan yang tidak terlalu sulit. Tetapi mempercayai dia sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita adalah pengakuan yang sulit. Karena ketika kita menerima dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tahu itu akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Tujuan hidup kita berubah, nilai hidup kita berubah, kontrol di dalam hidup kita juga berubah. Segala sesuatunya berubah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi tiga hal yang harus kita lakukan supaya berita Injil itu membawa pengaruh besar yang mengubahkan dalam hidup kita. Pertama adalah akuilah dosa-dosamu, akui bahwa engkau berdosa, engkau tidak dapat menyelesaikan dosa, dan engkau selayaknya dihukum karena dosamu. Yang kedua, percayalah. Percaya bahwa apa yang tidak mampu engkau lakukan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Percayalah bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah bagi engkau secara pribadi. Dan yang ketiga, terimalah. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berhak mengatur hidupmu, yang berhak mengontrol hidupmu. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

You are the one I love. There is no other in my life.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

more than enough for me.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Kami juga bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk terus mendengarkan suaramu melalui firman yang diberitakan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, menguasai hati pikiran kami, perasaan kami, baik hamba yang berbicara maupun semua jemaat yang mendengarkan. Sehingga di dalam seluruh pemberitaan firman ini, sungguh-sungguh isi hati Tuhanlah yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menolong supaya kami semua dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kuis, siapa yang bisa jawab benar, setelah itu makan-makan di bawah ya. Ya, memang dari dulu kita sudah makan-makan, tanpa ada kuis pun kita tetap makan. Saudara, kalau kita melihat dua orang atau tiga orang atau sekelompok orang bertemu di suatu tempat, mall misalnya, kira-kira tanda apa yang akan kita dapati yang meyakinkan kita bahwa itu orang Kristen? Entah itu dua orang, tiga orang, atau sekelompok orang. Kira-kira tanda apa yang akan kita dapati dan ketika kita lihat, itu meyakinkan kita bahwa ini kumpulan orang Kristen. Apa kira-kira? Oke, mungkin ada yang berkata salib, kalung salib, ya kan? Padahal Tuhan suruh kita itu pikul salib ya. Banyak orang Kristen lebih suka gantung salib daripada pikul salib. Oke, baik, itu salah satunya mungkin. Kita lihat. Tapi itu mungkin personal. Kira-kira dari sisi percakapan, apa yang membuat kita yakin ini sekumpulan orang Kristen? Nah, begitu ketemu langsung apa? Shalom, shalom, shalom gitu kan. Wah, membuat kita langsung yakin, wah ini kumpulan orang Kristen. Kira-kira apa sih artinya shalom itu? Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera. Sesuatu yang membuat hidup kita damai. Tapi pertanyaan penting adalah apakah benar setiap orang yang mengatakan shalom, shalom, itu pasti mengalami shalom itu sendiri? Saudara, fakta membuktikan kadangkala shalom ini, istilah yang penuh makna, hanya menjadi sebuah kelatahan tanpa disertai dengan pengalaman pribadi. Seringkali shalom ini sekedar sebuah identitas yang diucapkan di mana saja, tapi kita tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Sehingga shalom yang penuh makna sekedar menjadi sebuah kata yang tanpa arti. Kalau kita baca dari runtutan teks-teks yang sudah kita baca, khususnya dalam Petunjuk Hidup Baru, di sana Yesus berkata, wah, ada satu yang Yesus tinggalkan untuk kita, dan itu membuat hidup kita seharusnya berbeda dari dunia ini. Yaitu apa? Shalom itu sendiri. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang ku berikan, itu berbeda dengan yang dunia berikan. Tapi fakta membuktikan sekali lagi, shalom ini justru seringkali asing dalam kumpulan hidup orang percaya. Satu contoh, ada seorang yang bernama Joni. Tidak ada ya yang nama Joni di sini ya. Saudara, Joni ini terkenal dengan pemarah. Setiap sesuatu diresponi dengan marah. Bereaksi banget, responsif banget. Tapi suatu waktu, dalam satu hari, Joni itu bisa berubah jadi manusia yang paling ramah mungkin. Pecahkan rekor hidupnya itu, sejarah hidupnya. Ramah. Dia jalan di tengah kemacetan, tidak ada keluhan, motornya mogok, itu kalau saya memposisikan diri ada di posisi dia, mungkin saya akan mendorong motor itu di tengah terik panas itu dengan hati yang mengeluh. Tapi tidak demikian dengan Joni pada suatu hari itu. Semua dia lalui dengan penuh ketenangan, ada masalah dia tenang. Saudara tahu kenapa? Karena Joni baru mendapatkan undian dari Bank BCA 200 juta. Jadi ketika dia pergi cek, wah ternyata sudah masuk di rekeningnya, dia menjadi tenang sepanjang hari itu. Tapi saudara tahu setelah 200 jutanya habis, Joni kembali menjadi orang yang semula kita kenal. Saudara, seringkali orang Kristen mengalami damai yang demikian. Damai yang ditentukan oleh situasi dan keadaan. Damai yang tidak seperti Yesus janjikan. Suatu kali juga seorang pendeta mengunjungi jemaatnya.
ketika di pintu pagar, dia mendengar dari luar, wah, pung-pang, ada pecahan piring dan macam-macam sebagainya. Lalu pendeta ini berpikir, apa yang terjadi? Dia memberanikan diri untuk masuk, ketok pintu dari dalam. Siapa itu? Lalu dia sebutkan namanya. Ya, saya pendeta A. Wah, begitu mendengar pendeta A, saudara yang tadinya, siapa itu? Langsung, oh ya Pak Pendeta, waduh senang dikunjungi. Langsung buka pintu, suami istri itu langsung rangkulan, ramah banget di depan pendetanya. Saudara, ini damai yang apa? Sandiwara. Nah, hari ini kita belajar, Yesus menunjukkan kepada kita, apa sih maksudnya damai yang berbeda, yang dia tinggalkan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saya akan memulai ayat yang ke-31, jemaat sekalian ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita membaca Injil Yohanes dan kita coba memahami damai sejahtera yang Yesus maksudkan, maka kita akan mendapati gambarannya seperti ini. Katanya ada seorang raja yang meminta kepada prajuritnya untuk mengadakan sayembara tentang lukisan bertemakan kedamaian. Lalu dari semua lukisan itu yang muncul cuma ada dua yang akan dinilai dan salah satu di antara dua lukisan itu ditentukan sebagai pemenangnya. Saudara, dari dua lukisan yang terakhir masuk, maka ditemukan lukisan yang pertama itu pelukisnya menggambarkan suatu telaga yang airnya bening seperti kaca, lalu di sana itu ada ikan-ikan yang berenang, dan di sekitarnya itu matahari bersinar dengan sinar yang cerah, semua pemandangan menjadi indah luar biasa. Nah, sementara di lukisan yang satu, itu berisi tentang kurang lebih telaga, tetapi di dalamnya itu cuacanya itu mendung, seakan-akan sebentar lagi terjadi badai. Lalu kiri kanannya itu tidak hijau, kelihatannya kekurangan air. Tetapi yang menarik adalah di balik bukit yang kering itu, di celah-celah bukit yang kering itu, di dalamnya terdapat ada sarang burung dan seekor burung, induk burung, itu sedang bertengger bersama beberapa telurnya dan sebagian telur sudah menetas. Dan induknya ini sedang memberi makan beberapa anaknya yang sudah menetas dari telur menjadi anak itu. Saudara, kalau saudara menjadi raja itu, saudara akan pilih mana lukisan yang sungguh-sungguh bertemakan kedamaian yang sejati? Pertama atau yang kedua? Saudara, pada umumnya mungkin orang akan berkata yang pertama kelihatan indah. Tapi ternyata tidak. Menurut kisah itu justru yang kedua yang ditentukan keluar sebagai pemenang oleh raja. Lalu mereka bertanya kepada raja, mengapa yang kedua yang menang? Bukankah situasi di sekitarnya sedang tidak bagus? Pemandangannya tidak indah dipandang mata. Justru rajanya berkata begini, justru di tengah-tengah keadaan yang amburadul itulah, ketika ada seekor burung yang tetap tenang menjalankan tanggung jawabnya, ada seekor burung yang tetap menikmati hidupnya dengan penuh kedamaian, itulah ketenangan damai sejahtera yang sejati. Dengan kata lain, damai sejahtera yang sebenarnya Yesus ingin berikan kepada kita bukan damai sejahtera yang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Bukan damai sejahtera yang ditentukan oleh sesuatu di luar diri kita. Tetapi damai sejahtera yang Yesus ajarkan adalah damai sejahtera yang tetap hadir di tengah-tengah berbagai permasalahan hidup yang tengah mendera. Saudara, dalam bagian ini menarik sekali ketika Yesus berbicara tentang damai sejahtera, situasinya bukan sedang baik. Situasinya kapan? Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia akan disalibkan dan setelah disalibkan dia akan pergi ke surga meninggalkan murid-muridnya. Dan ini meninggalkan satu ketegangan tersendiri bagi para murid. Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita kehilangan pemimpin di tengah-tengah situasi yang mencekam. Saudara, kalau kita baca teks ini, Alkitab dengan lebih realistis berbicara tentang fakta hidup manusia.
Bahwa hidup kita tidak selalu berada dalam masa-masa yang baik-baik saja. Ada banyak pergumulan kesulitan yang akan mendera hidup kita. Coba kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Saudara, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lalu di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Menjadi satu pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa tetap damai di tengah-tengah situasi yang tidak damai? Bagaimana mungkin para murid Tuhan Yesus itu janjikan kedamaian sementara mereka sedang berada dalam situasi yang tidak ideal, di mana Yesus akan disalibkan, pemimpin mereka akan dibunuh secara tragis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami damai yang demikian dalam situasi yang demikian? Nah, kata kuncinya di sini, dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita bisa tetap damai, mengalami damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan di tengah-tengah dunia yang tidak damai? Kata kuncinya adalah berada di dalam Yesus. Berada di dalam Yesus, maka kedamaian yang Yesus janjikan itu menjadi milik saya dan saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-33 di sana, ada satu permainan kata yang kalau kita coba terjemahkan secara literal, Yesus itu berkata begini, di dalam ayat yang ke-33. Di dalam dunia kalian memiliki kesengsaraan. Ini kalau kita lihat dalam teks Yunani-nya. Sementara di dalam aku kalian memiliki damai. Jadi Yesus memberikan dua kontras di dalam satu ayat, satu kalimat, yaitu apa? Di dalam aku kamu memiliki kedamaian, di dalam dunia kamu memiliki kesengsaraan. Dengan kata lain, kata kunci di sana, bagaimana kita bisa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesengsaraan? Maka apa? Tinggal berada di dalam Yesus. Tanpa kita berada di dalam Yesus, maka sudah pasti mulut kita ngomong shalom, tapi yang kita alami itu shalom yang duniawi, bukan shalom yang Yesus janjikan. Berada di dalam Yesus berarti kita punya prinsip hidup yang sama dengan Yesus. Berada di dalam Yesus berarti kita menyukai apa yang Yesus sukai dan kita harus membenci apa yang Yesus benci. Berada di dalam Yesus berarti kita mencoba untuk menjalankan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya pribadi, kalau saudara bicara soal kekurangan uang, kekurangan makanan atau tidak ada harta benda, jujur, saya tidak pernah khawatir. Tapi saya akan mengalami tekanan luar biasa ketika saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang duniawi, dosa enggak dosa, dia tenang saja. Yang penting hidupnya tercukupi, yang penting dia punya segala sesuatu untuk dia nikmati di dalam kehidupan duniawinya. Masalah dosa enggak dosa, dia akan tetap tenang. Tapi kalau saya pribadi, hidup di dalam Yesus berarti saya harus menyukai apa yang Yesus suka. Saya harus sedih ketika sesuatu itu menyedihkan hati Yesus. Saya harus tertekan ketika sesuatu itu juga menekan hati Yesus. Dan apa yang membuat Yesus tertekan dalam hidup kita adalah ketika kita terus menggemari dosa. Hidup di dalam dosa. Diberi kesempatan untuk bertobat, terus berdosa. Saya pernah berada dalam satu titik sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang hambamu ini masih terus melakukan dosa yang sama, cabut nyawaku. Apalah artinya hidupku baik di mata manusia? Apalah artinya hidupku terlihat positif di mata manusia? Tetapi engkau mendapati aku terus berada di dalam dosa, keberdosaan yang sama, yang terus menyakiti hati Tuhan. Dan saya mendapati ketika saya sungguh-sungguh bergumul kesucian hidup di hadapan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian yang luar biasa. Sekalipun mungkin secara materi, saya tidak punya yang berlebihan. Sekalipun mungkin secara hal-hal yang duniawi, banyak hal saya tidak punya. Tetapi saya tetap menikmati hidup. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saudara sekalian? Adakah saudara mengalami damai seperti yang Tuhan Yesus janjikan? Damai yang tetap tenang, damai yang tetap ada di tengah-tengah situasi yang tidak damai.
Kalau saudara berkata, aku juga cenderung mengalami tekanan dan sulit mengalami yang namanya damai sejahtera. Coba perhatikan hidupmu secara objektif. Mungkin engkau belum hidup di dalam Yesus. Damai yang Yesus janjikan hanya mungkin dialami oleh mereka yang apa? Hidup di dalam Dia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapa mu di sana? Mu adalah murid-murid Yesus. Siapa mu di sana? Mereka orang-orang yang bersedia hidup seperti yang Yesus ajarkan. Mereka orang-orang yang bersedia hidup seturut dengan prinsip-prinsip Yesus. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya dan saya menjawab berdasarkan Alkitab, mungkinkah kita saat ini hidup di tengah-tengah situasi negara yang penuh dengan tensi politik yang tinggi, antar pejabat saling menjelekkan satu dengan yang lain? Mungkinkah kita hidup di tengah-tengah mengalami kedamaian, di tengah-tengah harga barang yang terus melonjak? Mungkinkah kita hidup damai, mengalami damai sejahtera yang Tuhan janjikan di tengah berbagai macam fluktuasi ekonomi yang tidak menentu? Jawabannya mungkin, bukan cuma mungkin, pasti. Syaratnya apa? Hiduplah di dalam Yesus. Maka saudara pasti mengalami damai sejahtera yang Yesus janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini indah sekali. Saya ambil satu contoh sederhana. Kalau kita bicara soal hidup di dalam Yesus. Alkitab berkata, lebih bahagia mana? Orang yang memberi atau orang yang menerima? Pasti kita bisa menjawab, benar ya? Lebih berbahagia mana? Orang yang memberi atau yang menerima? Orang yang memberi. Itu pasti berbahagia. Tapi dalam realitas hidup kita ini cenderung senang itu kalau memberi atau menerima. Jujur, kita lebih senang mana rasanya diberkati itu kalau memberi atau menerima. Banyak orang Kristen lebih merasa terberkati kalau dia banyak menerima daripada memberi. Saya ingin katakan kepada kita, fakta Alkitab, kalau kita hanya senang merasa terberkati ketika kita lebih banyak menerima daripada memberi, maka sesungguhnya kesenangan ataupun rasa damai ataupun rasa terberkati yang kita punya itu sebenarnya duniawi. Itu bukan yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, pasti damai yang lahir karena kita berada di dalam Kristus. Karena kita mentaati apa yang Alkitab nyatakan. Saya tidak tahu saudara mengalami atau tidak. Tapi saya bisa berkata ini dengan penuh keyakinan karena saya mengalaminya. Saudara, tidak dipungkiri ketika kita berada dalam masa-masa sulit, lalu tiba-tiba Tuhan memakai orang lain itu untuk menolong kita. Tidak dipungkiri, kita pasti mengalami sukacita. Tetapi dalam praktek hidup saya, ketika saya berada dalam situasi yang pas-pasan, lalu Tuhan izinkan datang satu dua orang yang juga berbicara tentang kebutuhan hidup mereka, berbicara tentang kesulitan hidup mereka, dan mereka butuh pertolongan. Saya mengalami secara pribadi, sukacita saya menjadi penuh ketika saya justru bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Sekalipun saya sendiri berada di dalam situasi yang membutuhkan. Dan ketika sukacita itu menjadi luar biasa, saya bersyukur. Kenapa? Inilah damai yang Tuhan beri. Damai yang lahir. Karena apa? Kita mentaati prinsip-prinsip hukum-hukum Tuhan. Mungkinkah kita mengalami damai di tengah-tengah dunia yang tidak damai? Sangat mungkin. Hiduplah di dalam Kristus. Saudara, dari frasa yang sama ketika Tuhan berbicara bahwa di dalam aku kamu damai dan di dalam dunia kamu penuh dengan kesengsaraan. Sekaligus ini memberikan prinsip yang harus kita sadari. Ketika Yesus berbicara tentang kedamaian, Yesus tidak sedang berbicara tentang pemusnahan dari segala macam penderitaan dan kesulitan. Tapi justru Yesus memberikan satu paradoks yang ada di sana, yaitu apa? Kedamaian dan ketidakdamaian itu bisa hadir dalam suatu waktu yang sama. Di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya apa? Penderitaan, kesulitan. Yesus berkata, kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ini jelas tidak nyaman sekali. Tetapi pada dunia yang sama, pada waktu sejarah hidup yang sama juga, Yesus berkata bahwa kamu juga mengalami apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan. Syaratnya cuma satu, tinggal di dalam.
Indah bukan? Saudara mau mengalami damai sejahtera yang Yesus janjikan? Mau? Gampang. Dari mulai sekarang, saudara harus rubah mindset kita. Aku akan komitmen Tuhan, aku harus berusaha lebih banyak memberi daripada lebih banyak menerima. Tuhan, aku akan berusaha komitmen bahwa aku akan lebih banyak menuntut diriku, apa yang bisa aku buat untuk Tuhan. Daripada aku menuntut Tuhan, apa yang bisa aku buat.

aku akan belajar supaya aku akan bersuka cita ketika orang lain juga mengalami sukacita, dan ketika orang lain mengalami duka cita, aku turut mengambil bagian di dalam duka cita mereka. Bukan sebaliknya prinsip duniawi, senang melihat orang lain susah, lalu apa? Susah melihat orang lain senang. Selama saya dan saudara tidak mau mengubah cara hidup kita, mengikuti prinsip-prinsip yang Tuhan berikan, jangan pernah mimpi ada damai sejahtera yang Yesus janjikan kita alami. Tapi selama kita mau berubah, kita mau menuntut diri kita hidup di dalam prinsip-prinsip Kristus yang merupakan tanda bahwa kita hidup di dalam Yesus, maka damai sejahtera yang Yesus janjikan pasti menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaan kedua di dalam khotbah ini, apakah janji Yesus bisa dipercaya? Apakah janji Yesus itu bisa diyakini, bisa diaminkan, layak untuk dipercaya? Ketika dia berkata, dia menjanjikan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang tidak damai. Apakah bisa dipercaya? Jawabannya bisa. Saudara, kita kembali baca di dalam ayat yang ke-32. Minta kesediaan Vena membacakan untuk kita ayat yang ke-32. Mengapa janji damai sejahtera Yesus itu bisa dipercaya, layak untuk diterima? Yohanes tidak hanya menjelaskan soal janjinya, tetapi Yohanes menjelaskan juga tentang alasan kita mempercayai janji Yesus. Dan dalam bagian ini yang kita baca ayat 32, alasan yang pertama dari janji, mengapa janji Yesus bisa kita percaya adalah karena Yesus itu mengetahui hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang ketika susah itu suka pergi ke peramal? Mengapa? Peramal laris enggak kira-kira di Indonesia ini? Laris ya. Makanya kita kenal ada yang namanya Mama Lawrence kan gitu. Saya enggak tahu sebentar lagi muncul Papa Lawrence atau enggak kan. Terus nanti setelah itu muncul anak Lawrence, terus macam-macam ya. Kenapa peramal tuh laris di Indonesia? Khususnya bagi orang-orang yang mengalami masalah. Mengapa? Karena ada satu keyakinan bahwa peramal bisa mengetahui masa depan. Satu kali terjadi perampokan tengah malam, pencurian tepatnya, di rumah seorang peramal terkenal. Semua barang-barangnya, perhiasannya, uangnya tuh diambil sama kawanan pencuri ini. Tapi yang menarik adalah sebelum pergi, si pemimpin pencuri meninggalkan wasiat. Dia tanda tangan di atas sebuah kertas dengan tulisan yang bertuliskan, "Saya harap mulai besok kamu berhenti menjadi seorang peramal. Karena kamu sendiri tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan dirimu malam hari ini." Ini fakta, ya kan? Mama Lauren dia bisa ramal. Tahun ini selebritas A, B, C, D masuk. Akan meninggal, katanya gitu. Untung nama saya enggak pernah masuk ya. Wong saya bukan selebritas kan gitu ya. Dia bisa ngeramal, tapi dia sendiri enggak bisa ramal kapan dia mati. Menariknya adalah dalam kondisi yang demikian, banyak orang tuh cenderung percaya pada peramal. Nah hari ini Yohanes menunjukkan kepada kita, janji Yesus tuh layak dipercaya karena dia mengetahui tentang hari esok. Dia mengetahui tentang masa depan, dia mengetahui tentang segala masa, baik masa lampau, baik masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Yesus tahu semua. Dan kemahatauannya itu membuat dia ketika dia berjanji, maka janjinya pasti tidak meleset. Karena dia tahu. Banyak orang pengen berjanji, tapi mungkin tidak serius dengan janjinya. Yakinnya tidak bisa tepati. Ada orang yang mungkin sungguh-sungguh serius ingin memenuhi janjinya. Tapi tahu dia terbatas oleh situasi, oleh keadaan. Sudah janji ternyata hujan, tidak bisa. Sudah janji ternyata perut sakit, buang-buang air dan sebagainya. Tidak bisa dipenuhi janjinya. Karena memang apa? Kita terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan, waktu satu jam kemudian kita tidak bisa tahu. Tapi Yesus itu tahu tentang masa depan. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes sedang mengeluarkan atau mengeksplor pengetahuan Yesus? Di sini dikatakan sebab apa? Akan datang dan sudah datang waktunya. Waktunya ini untuk apa? Kira-kira ketika ngomong di bagian ini,

akan datang waktunya ini apa? Waktunya bahwa anak manusia itu akan disalibkan. Nah, Yesus ketika berbicara tentang penyaliban, kira-kira Yesus tahu enggak bahwa dia akan disalibkan? Bahkan sebelum dia hadir dalam sejarah dunia pun, Yesus sudah tahu. Dari mana dia tahu? Yesus mengutip beberapa bagian. Coba kita lihat ya. Frasa akan datang dan sudah tiba sekarang. Ungkapan ini beberapa kali muncul dalam catatan Yohanes untuk menunjukkan suatu kepastian dan kesegeraan. Dan menariknya adalah Yesus mengutip apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Minta kesediaan Yosia membacakan Zakaria 13 ayat yang ke-7. Apa tujuannya Yesus mengutip Zakaria dalam bagian ini? Hai pedang, bunuhlah gembala. Lalu setelah gembala mati, apa yang terjadi? Domba-domba akan tercerai berai. Siapa gembala dalam kutipan Zakaria itu? Jelas itu mengacu pada Yesus. Lalu siapa domba-domba yang tercerai berai? Jelas mengacu pada para murid. Dan itu faktanya ketika Yesus disalibkan, mati, dan naik sebelum naik ke surga. Murid-murid sudah apa? Tercerai berai. Ketika Yesus mengutip Zakaria untuk berbicara tentang penderitaannya, dan menariknya pada saat dia berbicara, proses penyaliban belum terjadi. Tetapi Yesus tahu dengan pasti bahwa itu akan terjadi. Dengan kata lain, Yesus bukan saja sekedar tahu tentang masa depan, tetapi segala sesuatu yang akan terjadi itu justru berjalan di dalam ketetapannya. Justru berjalan di dalam untuk menggenapi apa yang direncanakan Allah sejak kekekalan. Saudara, dari dasar bahwa Yesus mengetahui masa depan, Yesus mengetahui segala sesuatu, Yesus sejarah berjalan itu berdasarkan apa yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mempercayai janjinya bahwa dia pasti memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Kalau kita tidak damai, bukan berarti janji Yesus meleset. Tapi kalau kita tidak damai, kemungkinan besar kitanya yang sedang tidak berjalan di dalam Yesus. Alasan yang kedua, untuk kita mempercayai janji Yesus, bukan hanya berbicara tentang pengetahuannya, tetapi Yohanes juga berbicara tentang penyertaan ilahi yang sempurna atas diri Yesus. Ayat yang ke-32 sekali lagi dibacakan oleh Ling Yi untuk kita. Ayat yang ke-32. Perhatikan ya, apa yang Yesus katakan ini belum terjadi. Tapi ada penekanan soal kepastiannya. Kepastiannya apa? Yesus berkata begini, murid-murid atau engkau akan meninggalkan aku sendiri. Dan saudara, kesendirian ini sesuatu yang tidak enak. Dalam hukuman Romawi, sebelum proses sampai ke salib, salah satu hukuman bagi penjahat berat adalah dikurung di bawah tanah seorang diri. Kenapa seorang diri? Karena memang itu hukuman yang tidak enak. Kesendirian bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila. Dalam perspektif kuno, seorang pemimpin yang ditinggalkan oleh para pengikutnya, ini bukan saja simbol penderitaan, tetapi ini suatu simbol tanda memalukan yang dialami oleh Yesus. Dan itu fakta, ketika Yesus disalibkan, memang murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Petrus yang suka sekali mengumbarkan imannya, kemanapun engkau pergi, aku pasti akan ikut. Ketika Yesus disalibkan, ditawan, Petrus justru menyangkal Yesus. Yudas justru mengkhianati dia. Saudara, Yesus alami penderitaan yang begitu luar biasa dalam momen-momen penyaliban. Tidak hanya disiksa, tidak hanya dianiaya, tapi ditinggalkan oleh para muridnya. Tetapi apakah berarti ketika Yesus melalui semua itu, tidak ada satupun pribadi yang menyertai Yesus? Jawabannya tidak. Dalam ayat yang ke-32, Yesus berkata, kamu semua akan meninggalkan aku, tetapi apa? Bapa itu tetap menyertai aku. Dalam situasi yang paling mengenaskan sekalipun, Allah tetap menyertai Yesus. Bahkan ketika disalibkan, Yesus berkata begini, Eloi Eloi lama sabaktani. Yang artinya, selamat datang, selamat makan, selamat menikmati kembali. Bukan.
yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah berarti ada momen Allah meninggalkan Yesus? Tidak. Secara tempat tidak pernah Allah Bapa itu meninggalkan Yesus. Momen itu hanya berbicara tentang keretakan hubungan antara Yesus dengan Bapa terkait dosa manusia. Dan Yesus harus menggenapi hukuman itu, makanya antara dia dan Bapa relasinya terjadi gesekan. Tapi bukan karena Yesusnya, tetapi karena dosa manusia. Sementara penyertaan Allah secara tempat dan lain sebagainya tetap sempurna atas hidup Yesus. Nah saudara, kira-kira penyertaan Allah ini adalah sesuatu yang biasa saja atau luar biasa dalam hidup kita? Saya ambil contoh, kita semua pernah mengalami masa kecil, betul? Ketika orang tua pergi meninggalkan kita di rumah sendirian, kita senang atau ketakutan setengah mati ingin ikut papa mama. Hah? Apa Mike? Senang malah ya? Iya, soalnya kalau papa mama pergi tak kunci semua main PlayStation atau apa gitu kan. Nah itu sudah remaja. Biasa remaja malah senang kalau papa mamanya ninggalin ya. Malah senang bisa telpon, halo yang kamu di mana gitu kan. Kalau ada papa mama ndak bisa. Itu remaja. Anak-anak, kalau anak-anak orang tua pergi, pengen tinggal di rumah atau pengen ikut? Ikut. Kadang-kala orang tuanya harus pakai 1000 jurus mabok kan, entah kasih permen lah, entah disuruh bawa jalan keliling dulu baru hilang dia. Kenapa anak itu nangis, pengen ikut orang tua? Jangan dipikir hanya masalah anak itu suka jalan-jalan, bukan. Tapi anak itu memang tidak nyaman ketika dia tidak sedang berada bersama orang tuanya. Dia baru akan tenang, dia baru akan mengalami damai ketika dia meyakini ada orang tuanya menyertai dia. Jadi penyertaan ini sesuatu yang penting. Saya ingat ketika saya, jangankan anak-anak lah, masih remaja pun itu ya, kalau duduk di dalam rumah, terus kamar mandinya kan di belakang. Kalau malam, pengen ke kamar mandi, waduh ketakutan luar biasa. Harus nyanyi-nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hubungannya apa, mau ke toilet kok dalam nama Yesus, kan gitu. Tapi itu ekspresi untuk menghilangkan ketakutan. Tapi kalau ada papa atau mama yang mungkin duduk di dapur, yang dekat dengan kamar mandi, gak butuh nyanyian. Nggak takut, tenang lah. Malah bisa pipi tuh menikmati lama gitu kan. Gitu. Tapi kalau nggak ada, kapan cepet-cepet. Kadang belum selesai sudah pengen keluar. Ketakutan. Saudara, penyertaan itu sesuatu yang luar biasa. Penyertaan Allah dalam hidup Yesus. Ini sesuatu yang penting. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang menyertai. Ini menunjukkan bahwa damai sejahtera yang Yesus janjikan itu benar. Karena ada Allah sumber damai sejahtera yang tetap menyertai dia. Dan karena menyertai dia, dia sanggup memberikan itu bagi kita. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus berdoa untuk para murid. Salah satu doanya juga supaya apa? Penyertaan Allah tidak hanya berhenti pada Yesus, tetapi juga terus berlanjut sampai pada para murid. Jadi kalau kita ditanya, apakah janji soal damai sejahtera yang kita miliki di tengah-tengah keadaan yang tidak damai bisa kita miliki? Pasti janjinya, jawabannya pasti. Kenapa? Alasan yang kedua adalah karena Yesus itu memiliki penyertaan Allah yang sempurna. Salah satu pengalaman saya tentang memahami penyertaan Allah itu membuat saya makin tenang di dalam menghadapi banyak hal. Termasuk hal-hal yang tidak layak untuk ditakutkan, tapi saya menjadi takut karena bodoh tentang penyertaan Allah pada saat itu. Saudara, saya teringat sekali kalau kita bicara soal menakutkan, maka untuk usia remaja, salah satu yang menakutkan itu ketika kita bicara tentang hantu. Saya ingat waktu camp sama anak-anak remaja ke Pacet ya, sampai hari ini saya itu luar biasa. Yang mereka ingat itu satu topik aja, mengalahkan topik yang lain, yaitu apa? Pasti mereka bisa jawab, yaitu apa? Lucky. Saudara, Lucky ini bukan karena dia ganteng, apa menarik, jadi diingat sama remaja. Karena Lucky ini adalah nama hantu yang seringkali bergentayangan di kampus Pacet. Jadi kalau saudara kesana, cerita itu tidak akan pernah hilang sampai sekarang. Memang fenomenanya terjadi. Kalau di rumah dosen, kursinya malam letter U, pagi itu bisa L. Dan saya itu juga bertemu sekali. Wah. Bukan karena kita temenan lalu ketemu, bukan ya. Dulu waktu remaja, satu kali tengah malam terjadi hujan.
saya berpikir hujan ini kesempatan untuk saya nampung air. Kalau saya nampung air berarti besok saya tidak perlu bantu mama angkat air. Karena untuk mendapatkan air minum itu jarak air yang layak untuk diminum itu jaraknya agak jauh. Jadi kalau hujan itu adalah kesempatan terbaik untuk terlepas daripada tugas besok ngangkut air ke rumah gitu. Jadi tengah malam hujan saya datang. Wah asik siapin talang air untuk masukkan ke penampungan air. Nah tetangga saya itu terkenal dia punya ilmu hitam. Jadi dia memang buka relasi dengan iblis. Sehingga setiap anak-anaknya yang lahir itu dimandikan di satu pulau yang namanya Pulau Setan. Nanti kalau saudara mau main ke Raja Ampat, saudara tanya orang-orang, Pulau Setan itu di mana? Memang dinamakan Pulau Setan, karena kalau orang mau berburu ilmu kebal tubuh dan macam-macam itu ke pulau itu. Nah, akibatnya anak-anaknya itu memang tumbuh itu sebagai penjahat kelas kakap di sana. Jadi kalau sudah dengar keluarga ini dan anak-anaknya, itu orang udah merinding lebih dulu. Kalau urusan dengan polisi, jangan kirim satu polisi. Pasti nanti tinggal nama dia. Jadi harus kirim tuh minimal satu SSK, satuan setingkat kompi gitu kan. Nah, dampak yang lain bagi tetangganya, bukan saja anak-anaknya. Jin-jinnya itu, yang suka dia berrelasi itu sering sekali mengganggu. Dan malam itu, saya mendapati gangguan itu. Saudara ketika pegang talang air, mau masukkan air ke drum, saya lihat, wah, di atas kamar mandi itu berdiri kakek tua, badannya hijau semua, lidahnya penuh darah, lalu berdiri siap menerkam saya. Wah, saudara ketika melihat itu, tanpa pikir panjang, saya tidak tahu bagaimana caranya talang air yang berat itu dalam hitungan sekejap itu bisa lepas dari tangan saya. Lalu ada tembok yang setinggi, saya bisa lewat itu mulus. Besok pagi saya coba Daisa, dipaksa-paksa lompat Daisa, tapi malam itu mulus semua. Dan saudara saya lari dengan penuh ketakutan. Ternyata kadang kalau takut itu bisa mengeluarkan energi supranatural ya. Saudara saya bisa melompati tembok yang tinggi. Ketakutan setengah mati, luar biasa. Kenapa takut? Saya merasa apa yang saya lihat ini akan membinasakan saya kan. Saya merasa dia akan menghancurkan hidup saya kan. Saya merasa dia sanggup berbuat sesuatu atas saya. Sehingga itu melahirkan ketakutan yang luar biasa. Tapi setelah masuk sekolah teologi, belajar tentang penyertaan Tuhan, memahami tentang kuasa Tuhan, bahwa kalau dia menyertai, tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi atas hidup kita tanpa izin dia. Itu memberikan keberanian tersendiri. Sehingga suatu waktu ketika di kampus pacar saya berdoa, saudara si Luki yang digemari oleh anak-anak remaja ini datang. Jadi Luki itu bentuknya cewek, wajahnya plat, tanpa ada hidung, tanpa ada mata, tapi kita bisa tahu itu bentuk wajah. Dan jalannya itu tidak pakai kaki, saudara. Saudara jangan tertarik pada cerita ini ya, harus tertarik pada korbannya. Saudara jalan mendekati. Saya bayangkan kalau dulu mungkin saya sudah ambil jurus langkah seribu, ilmu ringan tubuh plus langkah seribu, berarti bisa terbang itu. Tapi karena saya sudah mengerti tentang penyertaan Tuhan, saya sudah mengerti tentang apa artinya kuasa Tuhan yang menyertai. Itu memberikan ketenangan tersendiri bagi saya. Saya tidak lari. Malah saya justru berdoa, Tuhan, ini makhluk tidak akan nyentuh saya tanpa izin Tuhan. Ini makhluk tidak akan mungkin ngapa-ngapain saya tanpa izin Tuhan. Dan itu membuat saya tetap tenang melihat apa yang akan terjadi. Dan benar, semakin dekat, datanglah burung hantu nyambar kepala saya. Wah, itu benar-benar membuat merinding. Tetapi saya tetap tenang. Kenapa? Saya memahami apa artinya penyertaan Tuhan. Dan akhirnya fenomena itu, penampakan itu hilang begitu saja dan saya tetap tenang. Tidak seperti dulu di mana tembok yang tinggi pun saya bisa lewati karena ketakutan. Nah, di sini kita belajar. Ketika Yesus berjanji dan alasan kita untuk mempercayai janjinya adalah karena adanya apa? Penyertaan Tuhan. Adanya kuasa Tuhan yang menyertai dan itu menjadi alasan bagi yang kuat bagi kita untuk tetap tenang, tetap damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Seringkali orang Kristen ketika lihat masalah, itu lebih melihat besarnya masalah, sampai dia melupakan Allahnya jauh lebih besar. Allahnya menjadi tidak terlihat. Tetapi hari ini saya ingin katakan, dan ini mungkin kutipan dari kalimat yang sudah pernah atau ada di antara kita sudah pernah membacakannya. Jangan katakan kepada Tuhanmu berapa besar masalah yang sedang kau punya, tapi katakan kepada masalahmu berapa besarnya Tuhan yang sedang menyertai engkau. Hari ini apapun pergumulan hidupmu, kesulitanmu, percayalah, engkau bisa tetap tenang, bisa tetap damai. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita punya harta yang melimpah dan sebagainya, tapi ada apa?
penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa meyakini janji penyertaan Tuhan? Bagaimana kita bisa meyakini tentang damai sejahtera yang akan selalu menyertai kita, yang dijanjikan oleh Yesus? Tidak hanya karena pengetahuannya yang sempurna, tidak hanya karena penyertaan ilahi yang ajaib atas hidup kita, yang sempurna atas hidup kita. Tetapi yang terakhir adalah Yesus sendiri berkata, dia telah apa? Mengalahkan dunia. Minta kesediaan Stefani membacakan kepada kita ayat yang ke-33. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, menarik untuk kita lihat di sini bahwa kalau kita bicara tentang kemenangan Yesus, maka Alkitab mengajarkan kepada kita momen kemenangan Yesus adalah ketika dia tetap naik ke kayu salib. Bagi dunia salib itu penghinaan, kehancuran, sesuatu yang menjijikan. Tapi justru di dalam teologi Kristen, salib itu justru simbol kemuliaan. Salib itu justru menyatakan kemenangan Kristus, kemenangan atas dosa. Dia tetap mentaati Allah, sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya. Itu simbol kemenangan dari Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kuasa dunia yang diwakili dalam hal ini pemerintahan Romawi dan sebagainya pada saat itu. Peristiwa ini sudah terjadi belum? Ayat 33 ini peristiwanya sudah terjadi belum? Belum. Baru nanti. Ini masih momen persiapan. Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Tetapi dalam momen yang belum terjadi ini, Yesus justru berkata apa? Aku telah mengalahkan dunia. Berarti ada janji kemenangan yang pasti. Ada janji kemenangan yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Ada janji kemenangan yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa memang atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dan janji kemenangan ini, kepastian dari kemenangan Yesus tidak hanya menjadi milik Yesus, tetapi juga menjadi milik setiap orang yang percaya kepada dia. Makanya Yesus berkata, kamu tetap damai, tetap mengalami sejahtera. Semuanya aku katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dan dasar keyakinan itu adalah, percayalah, aku telah mengalahkan dunia. Hari ini orang Kristen lebih banyak kalah atau menang. Misalnya, saya tidak mau ngomong soal masalah-masalah jasmani. Dalam hal dosa, kita ini lebih banyak menang atau kalah. Dalam hal menyukakan hati Tuhan, kita lebih banyak menang atau kalah. Dalam hal hidup dalam kebenaran, kita lebih banyak menang atau kalah. Mau usaha, aduh kalau jujur, untungnya sedikit. Tapi kalau tipu-tipu sedikit, untungnya banyak. Ini tantangan, godaan. Dalam kasus seperti itu, kita lebih banyak menang atau kalah. Dalam hal cari pacar, waduh, ini tidak dapat-dapat. Tiba-tiba ada yang nembak, cakep. Wah, tipe gue banget. Tapi setelah lihat imannya, waduh, enggak Kristen, enggak anak Tuhan. Ini tantangan tersendiri enggak, Steph? Tantangan tersendiri, oh Stefannya pura-pura kaget. Padahal dia gue banget pergumulannya, kan gitu. Terima atau enggak? Ini tantangan. Apalagi kalau yang mungkin usia udah mendekati kepala tiga. Aduh, dan jujur, di tempat pelayanan saya yang lama, saya banyak mendapati mereka kalah. Karena terdesak oleh usia, terdesak oleh banyak hal, milih menikah sekalipun beda agama. Akhirnya yang terjadi setahun cerai. Dua tahun cerai. Bahkan ada yang cuma dan sampai setahun juga cerai. Dalam tantangan-tantangan seperti itu, kita ini lebih banyak menang atau kalah sih? Kalau janji Yesus, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dan dia telah berdoa supaya kemenangan itu menjadi bagian kita. Maka seharusnya kita itu apa? Menang juga. Dalam hal menghadapi masalah, kalau kita tuh lebih banyak khawatir daripada tenang, maka kita tuh kalah, gitu loh. Kalau kita tuh akhirnya menjadi panik, menjadi pemarah, mulai bereaksi yang negatif hanya karena masalah yang bertubi-tubi datang, kita tuh sebenarnya kalah. Dan ini kontras dengan apa yang Yesus janjikan bahwa dia telah mengalahkan dunia, berarti kita juga harusnya menang. Problemnya pada janji Yesus atau pada kita? Pada kita. Kita yang mungkin saja tidak hidup di dalam Yesus. Nah, karena tidak hidup di dalam Yesus, kita tidak mengalami semua hal yang Yesus janjikan.
Padahal Yohanes menjanjikan di sini untuk kita. Yohanes menyatakan bahwa apa yang Yesus janjikan itu layak untuk kita percaya. Karena apa? Yesus sendiri, salah satu alasan terakhir, Yesus sendiri telah menaklukkan, mengalahkan dunia. Nah, kiranya hari ini firman Tuhan menjadi semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru untuk kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Yesus. Sehingga ketika kita hidup di dalam Dia, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati sekalipun keadaan di sekeliling kita itu sedang tidak damai. Di dalam suratnya 1 Yohanes, nanti saudara bisa baca di warta, Yohanes memberikan jaminan bahwa orang percaya pun bisa menang kok seperti Yesus. Alasan kemenangan orang percaya apa? Ada Roh Kudus, ada firman, dan ada iman. Tiga unsur ini merupakan jaminan bagi kita untuk menang seperti Yesus telah menaklukkan dunia. Kalau kita gagal untuk menang, kemungkinan tiga hal ini itu terlewatkan dalam hidup kita. Kita tidak beriman sungguh kepada Yesus, kita tidak sungguh-sungguh mencintai firman, sehingga kita mudah sekali rapuh di dalam menghadapi tantangan dunia, dan kita sungguh-sungguh tidak memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus. Karena di antara tiga ini tidak boleh ada yang hilang. Iman, firman, dan Roh Kudus. Kalau kita punya ini, maka kita pun akan bisa berkata seperti Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita akan terus ditumbuhkan menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang Yesus janjikan. Damai sejahtera yang Yesus janjikan berbeda dari dunia, yaitu apa? Damai, tenang, di tengah-tengah berbagai macam kekacauan yang sedang terjadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai itu? Hiduplah di dalam Yesus. Ketika hidup di dalam Dia, kita mendapatkan damai itu. Janji Yesus layak untuk dipercaya. Kenapa kita layak mempercayai janji Dia? Dia mengetahui masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Mengapa kita layak percaya bahwa kita bisa menerima damai sejahtera yang Yesus janjikan? Karena ada penyertaan yang sempurna atas diri Yesus dari Allah Bapa. Dan penyertaan itu pun Yesus turunkan atas hidup kita sekalian. Bagaimana kita bisa yakin bahwa damai sejahtera yang Yesus janjikan itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita, bukan sekedar teori? Karena kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan dunia dan kemenangan itu pun diturunkan atas hidup saya dan saudara. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan. Setiap kita mengambil satu menit di hadapan Tuhan. Kita menilai diri secara objektif. Apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami janji Tuhan? Ataukah selama ini damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu sangat asing dalam hidup kita? Hiduplah di dalam Yesus, taati segala perintah-Nya, damai sejahtera itu menjadi bagian atas hidupmu. Janji-Nya adalah janji yang pasti, karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan janji itu. Kita berdoa, Tuhan ampuni kami, kalau selama ini kami jauh daripada damai sejahtera yang Tuhan Yesus telah janjikan, berikan bagi kami. Ampuni kami. Ampuni kami juga kalau selama ini kami merasa damai, tenang. Namun sesungguhnya segala bentuk kedamaian yang kami punya, itu adalah kedamaian yang duniawi. Kedamaian yang justru akan menghancurkan dan menjerumuskan hidup kami. Kedamaian yang jauh daripada apa yang Yesus janjikan. Tuhan ampuni kami. Kiranya firman pagi ini mengarahkan kami kembali untuk menguji diri kami. Apakah sungguh kami telah mengalami damai itu? Jika Tuhan dapati di antara kami saat ini berada di dalam ketidakdamaian, kekhawatiran karena berbagai macam pergumulan dan permasalahan hidup yang dihadapi, biarlah firman-Mu menguatkan dan meneduhkan kami kembali. Kiranya firman-Mu ini akan mendorong kami untuk sungguh-sungguh belajar mengubah arah hidup kami
menikmati apa yang Tuhan cintai, bersuka cita untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan berduka cita kalau kami mendapati bahwa banyak hal kami buat melawan Tuhan, sekalipun kami mengalami kesukaan di dalamnya. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami belajar untuk sungguh-sungguh suka dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan menolak apa yang membuat Tuhan berduka cita. Terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk alasan janjimu yang kau berikan bagi kami. Sehingga kami layak untuk mempercayai janjimu. Dan kami boleh mengamininya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."